0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
6: Itu pasti apa? Paseskap. Paseskap.
7: Katanya Pak.
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lontarkan paseskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Di Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Bologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Bologri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Bologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir. Berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar Kementerian Perhubungan, Kemenhub menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Direktur Angkatan Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan, keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan dalam menghadapi potensi lonjakan perjalanan udara pada akhir tahun. Hal ini juga disampaikan Agustinus dalam Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, yang di mana menurutnya pemerintah tengah menyiapkan stimulus PPN DTP untuk membantu menekan komponen pajak dalam harga tiket pesawat selama periode angkutan Nataru. Aturan pemberian stimulus tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Regulasi itu masih dalam tahap penyusunan dan menunggu proses harmonisasi sebelum diterapkan pada penerbangan selama periode Nataru. Agustinus juga memperkirakan besaran PPN yang ditanggung pemerintah akan mengacu pada tarif yang berlaku saat ini, yakni 11% untuk penerbangan tertentu bagi penumpang di seluruh Indonesia. Selain stimulus pajak, Kemenhub juga mengkaji penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan lainnya, di antaranya passenger service charge, serta fuel surcharge dan biaya tambahan bahan bakar. Penyesuaian komponen tersebut diharapkan turut menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau ketika permintaan penerbangan meningkat selama libur akhir tahun. Namun kebijakan itu masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan. Pemerintah juga memastikan penyesuaian biaya tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan dan kualitas pelayanan kepada penumpang. Kemenhub juga menilai pengendalian harga tiket perlu berjalan beriringan dengan kesiapan maskapai menyediakan armada dan menjaga kualitas layanan selama periode permintaan tinggi. Armada diminta siap hadapi lonjakan penumpang. Dari sisi keselamatan, Kemenhub juga akan membuka posko terpadu serta memperkuat pengawasan operasional penerbangan selama masa Nataru. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara bersama Kantor Otoritas Bandar Udara akan meningkatkan pemeriksaan terhadap pesawat sebelum dan selama periode angkutan Nataru. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pesawat yang dioperasikan maskapai memenuhi standar kelayakan udara dan siap melayani penumpang selama periode sibuk. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana

Pendengar teleskop antariksa James Webb mengungkap jejak tabrakan dahsyat yang terjadi pada sistem bintang muda. Mengutip dari NASA pada Jumat 2 Oktober kemarin, temuan ini membantu ilmuwan untuk memahami proses dari pembentukan planet ternyata. Di mana para peneliti juga menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan tumbukan antar objek di sekitar bintang muda, dan peristiwa serupa diperkirakan pernah terjadi pada tahap awal pembentukan tata surya. Mereka juga mempelajari extreme debris disk, di mana cakram debu yang mengandung banyak material hangat di sekitar bintang muda. Jadi dengan menggabungkan data web dan juga arsip dari Spitzer, tim peneliti mengidentifikasi 21 cakram ekstrim untuk memahami karakteristik dan juga asal-usulnya. Hasil penelitian menunjukkan cakram debu tersebut memiliki butiran yang berukuran lebih kecil. Dan cakram ini juga mengandung konsentrasi debu hangat yang tinggi di sekitar bintang. Selain itu, kecerahannya juga mengalami perubahan yang tidak beraturan, di mana analisis spektrum inframerah menunjukkan cakram tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan silikalnya. Jadi sekitar sepertiga sampel memiliki kandungan silika tinggi yang mengindikasikan terjadinya tumbukan berenergi tinggi antar objek seukuran Mars. Jadi tumbukan tersebut dapat mengungkapkan sebagian besar material dan menghasilkan puing-puing dalam jumlah yang besar. Sementara itu, sekitar 2/3 lainnya memiliki kandungan silika rendah, dan kondisi tersebut menunjukkan tumbukan dalam skala lebih kecil, seperti benturan atau gesekan antar objek seukuran bulan. Jadi cakram kaya silika ini hanya ditemukan di sekitar bintang yang berusia kurang dari 300 juta tahun. Sementara cakram miskin silika dapat bertahan pada rentang usia bintangnya yang lebih luas dan menunjukkan perubahan kecerahan yang lebih besar. Jadi tim menyebut temuan ini dapat membantu memahami proses pembentukan planet berbatu, termasuk kemungkinan tahapan yang pernah dialami tata surya. Salah satu teori menyebut bumi purba pernah bertabrakan dengan objek seukuran Mars bernama Theia, yang dimana materialnya juga ikut membentuk bulan pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Yeah.
1: Berikan penerbit Erlangga mengupas fenomena tren bimbingan belajar komersial yang semakin marak diikuti para siswa sekolah. Di mana banyak pelajar mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas antara mengikuti les berbayar atau mendalami buku mandiri. Jadi diskusi edukatif tersebut mengemuka di panggung utama Indonesia International Book Fair pada tahun 2026 kali ini di Jakarta Pusat. Dan diskusi ini berlangsung di kawasan Jakarta International Convention Center pada hari Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Jadi penulis buku Tes Kemampuan Akademik Iman Santoso juga menilai keberhasilan murid berakar dari tekad belajar yang tekun. Jadi sebagian orang tua memaksakan anak untuk masuk bimbingan belajar tambahan karena terdorong rasa takut tertinggal pelajaran. Di mana pendidik juga menegaskan bahwa materi ujian nasional telah dirancang selaras dengan standar kompetensi kurikulum sekolah formal. Dan ketersediaan buku panduan bermutu tinggi dinilai sudah sangat mencukupi kebutuhan belajar siswa secara optimal mandiri. Jadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yaitu Farel Levi Alfasah Bari, peraih nilai TKA Matematika SMA 2025 tertinggi se-Jawa Tengah, juga turut mengomentari. Siswa yang telah memahami target pribadi dinilai tidak memerlukan pendampingan belajar tambahan berbiaya mahal tersebut. Dan kehadiran lembaga kursus seringkali hanya berperan memberikan motivasi eksternal bagi peserta didik yang bingung. Jadwal kursus yang terlalu padat pada sore hari beresiko menguras habis stamina fisik dari para pelajar. Psikolog anak dan remaja Wikan Putri Larasati juga mengingatkan pentingnya untuk mengenali preferensi gaya belajar masing-masing siswa. Jadi rasa lelah berkepanjangan dapat memicu kepuasan semu sehingga siswa cenderung mengabaikan pengulangan materi di rumah mereka. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, Salsa masih terus hadir menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan banyak ya informasi terkini yang akan terus hadir menemani Anda. Juga ditemani lagu-lagu enak ya di Pro 1 untuk pagi hari ini menemani Anda berlibur sekaligus juga beraktivitas mungkin ya. Ada beberapa mungkin dari Anda yang di hari Sabtu ini masih bekerja mungkin seperti Salsa. Atau mungkin ada beberapa dari Anda juga yang pagi ini sepertinya walaupun libur tapi ingin tetap produktif gitu ya, menjalankan segala aktivitas yang ingin Anda lakukan, mungkin dari mencoba resep baru di rumah ya, atau mungkin pergi berolahraga pagi hari ini, atau mungkin sekedar mencari-cari tempat ngopi yang enak pagi ini gitu ya. Dan tentunya walaupun di hari libur, Salsa masih akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi terupdate dan terkini. Jadi walaupun libur, Anda tetap tidak akan ketinggalan informasi terkini yang akan terus hadir menemani Anda semua bersama Salsa hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Pendengar, tahukah Anda bahwa di tanggal 1 Oktober kemarin itu banyak memperingati hari-hari ya? Dan salah satunya adalah di tanggal 1 Oktober itu diperingati oleh Hari Musik Internasional. Jadi pada momentum ini itu menjadi kesempatan untuk meraihkan musik di seluruh dunia termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon ternyata pendengar. Jadi dikutip dari Grammy, R&B atau Rhythm and Blues ini mulai berkembang sejak tahun 40-an di Amerika Serikat. Dan awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan juga gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip hop, dan juga musik kontemporer. Jadi salah satu nama-nama besar yang berada di sejarah R&B adalah Aretha Franklin, yaitu Queen of Soul, di mana karakter vokalnya yang kuat dan juga penuh emosi ini juga ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya pendengar. Beralih ke generasi selanjutnya ada Whitney Houston yang juga memiliki kemampuan vokal yang kuat dengan menjangkau 5 oktav. Jadi dia ini menjadi salah satu tokoh penghubung R&B dengan musik-musik populer melalui lagu seperti I Will Always Love You. Siapa yang tidak tahu ya kan? Dan juga berikutnya di generasi selanjutnya juga ada Mary Blige, di mana ini juga menghadirkan gabungan dari R&B dan juga hip hop lewat gaya musik hip hop soul-nya. Jadi dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada tahun 92 juga ikut menciptakan fondasi hip hop soul di dekade 90-an. Dan Beyoncé adalah salah satu penyanyi modern yang juga membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Jadi album 4 miliknya di tahun 2011 juga turut membantu mengangkat kembali R&B saat hip hop dan juga musik elektronik semakin dominan di tengah-tengah masyarakat. Ada juga Alicia Keys ya, yang juga dikenal lewat gabungan permainan vokal, soul, piano, juga elemen R&B dalam berbagai karyanya. Lagu Falling milik si Alicia Keys ini juga dianugerahi 5 Grammy Awards pada tahun 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Usher juga merupakan nama besar lain yang dikenal lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan juga sentuhan popnya. Dia juga memenangkan 8 Grammy Awards ya sebagai penyanyi R&B pada zamannya pendengar. Untuk di era-era sekarang, juga ada SZA yang menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer dengan pendekatan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lainnya. Album SOS ciptaannya di tahun 2022 juga meraih pencapaian tertinggi di tangga lagu R&B dalam beberapa lagu populer seperti Kill Bill. Nama lain yang juga berpengaruh besar adalah Chaka Khan dengan karakter vokal kuat serta kemampuannya membawakan beragam gaya musik. Jadi pengaruhnya juga tergolong besar terhadap penyanyi seperti Whitney Houston, Beyoncé, dan juga Alicia Keys. Jadi R&B ini juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Aaliyah, Brandy, Toni Braxton, dan juga Alicia Keys pendengar. Dan deretan penyanyi tersebut itu membuktikan bagaimana R&B ini terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan juga karakter vokalnya.

Burger vegetarian dan vegan merupakan pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata keduanya itu memiliki perbedaan utama dalam konsumsi produk hewani, termasuk telur, susu, dan juga madu. Jadi dilansir dari laman NHS Inform bahwa vegetarian tidak mengkonsumsi daging, ikan, kerang, atau produk sampingan hewan tertentu. Sementara itu, vegan menghindari seluruh makanan yang berasal dari hewan, termasuk telur dan juga produk susu. Jadi perbedaan tersebut membuat pilihan makanan vegetarian dan juga vegan tidak sepenuhnya sama. Vegetarian masih bisa mengkonsumsi beberapa produk hewani, sedangkan vegan menghindari bahan pangan tersebut, pendengar. Jadi vegetarian ini merupakan pola makan yang menghindari daging, unggas, ikan, dan juga makanan laut. Tapi sebagian vegetarian tetap mengkonsumsi telur, susu, keju, serta yogurt sebagai bagian dari menu sehari-harinya mereka. Dan pola makan ini menjadi beberapa jenis berdasarkan produk hewani yang masih bisa dikonsumsi. Dan jenis lacto-ovo vegetarian mengkonsumsi telur dan juga produk susu, sedangkan lacto-vegetarian hanya mengkonsumsi produk susu saja. Jadi sementara itu, ovo-vegetarian ini mengkonsumsi telur tetapi tidak mengkonsumsi produk susu. Dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pola makan vegetarian dapat memiliki aturan yang beragam. Jadi dalam memenuhi kebutuhan protein, vegetarian dapat mengkonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Jadi vegetarian juga dapat memperoleh protein dari telur dan juga produk susu jika memasukkan makanan tersebut ke dalam menu. Dan untuk pola makan vegan sendiri, itu merupakan pola makan yang tidak menggunakan bahan pangan dari hewan. Jadi dikutip dari situs NHS bahwa vegan ini menghindari daging, ikan, telur, susu, serta produk olahan berbahan hewani. Dan berdasarkan dari The Vegan Society, veganisme juga mencakup prinsip hidup yang berupaya menghindari eksploitasi dan juga kekejaman terhadap hewan. Dan prinsip tersebut dapat mencakup pilihan produk, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya makanan saja. Jadi dalam pola makan vegan, seseorang dapat memilih sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Dan mereka juga dapat mengkonsumsi susu nabati sebagai alternatif susu hewani. Dan vegan juga perlu memperhatikan kandungan bahan dalam makanan olahan sebelum mengkonsumsinya. Dan beberapa produk dari hal tersebut juga dapat mengandung susu, telur, madu, atau bahan tambahan yang berasal dari hewan juga, pendengar. Jadi itu ya beberapa perbedaan dari vegetarian dan juga vegan yang mungkin namanya hampir-hampir mirip ya, tapi kita mungkin masih belum tahu apa sebenarnya perbedaan dari vegetarian dan juga vegan, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus, dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang, hanya untuk hiburan belaka, gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah, politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikirin, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater anak negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu, jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi. Di bawah kita nanti ini siapa lagi? Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi, gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Ya. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain 3 dimensi. 3 dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Mendengar pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih tentunya untuk Anda semua pendengar yang sudah setia menemani Salsa siaran ya, mulai dari pukul 5 tadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Selamat berweekend Ria, selamat berkumpul dengan keluarga, dan tentunya menikmati weekend Anda dengan hati yang gembira, hati yang senang ya tentunya pendengar, agar nanti ketika Senin kita kembali beraktivitas, kita beraktivitas dengan hati yang senang dan juga ceria tentunya. Dan juga buat Anda semua, nanti kita bertemu lagi di hari Selasa ya bersama Salsa di Medan pagi ini. Kalau gitu Salsa pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami hadir kembali di Medan Siang ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat, kabarnya berbahagia selalu karena sudah di akhir pekan kali ini ya. Di hari Sabtu tentunya hari ini ada kegiatan apa aja nih pendengar? Semoga bisa berbagi informasi juga kepada kami via WhatsApp Pro 1 ya di 0811 616 943. Cuaca di Kota Medan siang ini agak mendung, tidak terlalu terik ya. Mudah-mudahan segala urusan pekerjaan dan juga perjalanan Anda hari ini didukung oleh cuaca yang cukup cerah. Tetap semangat hari ini yang harus bekerja lagi, dan tetap hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan siang ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Medan Siang. Ini kita akan pantau ya untuk update informasi harga emas hari ini, di mana harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan Sabtu 3 Oktober 2026. Penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren pelemahan harga selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.574.000, di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.576.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produksi yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Untuk harga emas Antam 0,5 gram per hari ini 3 Oktober 2026 dipatok Rp1.337.000 untuk harga emas Antam 1 gram Rp2.574.000. Sementara itu kita juga akan update informasi nilai tukar rupiah hari ini, di mana nilai tukar kurs rupiah kembali rebound terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pada Jumat 2 Oktober kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di pasar spot exchange, nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat 11 poin di level 17.955 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu dolar Amerika Serikat menguat 0,01% di level 102,11, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah ditutup melemah 72 poin atau 0,40% ke level 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan hari Kamis 1 Oktober 2026.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, saudara pendengar, kalau jodoh nggak akan kemana begitu ya, seperti lagu Warna tadi. Oh ya, kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Medan Siang ini, dan tentunya ini menjadi sorotan juga. Kenapa ya? Karena sekarang anak-anak Gen Z itu ternyata lebih memilih untuk child free. Nah, ini langkah tegas dari Pemprov Sumut ya, di mana menghadapi dinamika sosial dan tren child free di kalangan generasi muda. Pemprov Sumut mengambil langkah strategis guna memperkuat ketahanan keluarga serta menjawab tantangan zaman secara komprehensif. Pemerintah hadir memberikan pendampingan, konseling gratis, hingga edukasi kesehatan reproduksi bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sumut dalam menekan angka stunting serta melindungi perempuan dan anak di Sumatera Utara. Tentunya untuk alasan utama ya, kenapa sekarang fenomena child free ini mulai banyak dilirik Gen Z, terutama di wilayah perkotaan, itu yang pertama dikarenakan faktor ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kesiapan mental, dan yang ketiga adalah work-life balance. Tentu pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah strategis ya, untuk memperkuat langkah komprehensif dengan menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dengan pusat pembelajaran keluarga menyediakan layanan konseling ya, dan konsultasi untuk anak-anak Gen Z begitu. Dan yang kedua adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Sinkronisasi program pengasuhan nasional, dan tentunya untuk mendukung tumbuh kembang anak yang lebih optimal, di mana pemberdayaan ekonomi sebagai pondasi utama kesejahteraan keluarga menjadi langkah penting untuk komitmen kuat Pemprov Sumut dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan serta terus menekan angka stunting di Sumatera Utara.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

menemani Anda di Medan siang ini. Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto meminta manajer Kopdes segera memetakan potensi ekonomi masyarakat. Menurutnya pemetaan tersebut diperlukan agar koperasi mampu mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan produk yang dihasilkan masyarakat desa. Suroto mengatakan pemetaan perlu dilakukan secara sosiologis untuk mengenali potensi serta mengaktifkan partisipasi masyarakat. Ia juga menilai manajer KDKEP ini juga perlu memahami peluang koperasi dalam mengagregasi produk masyarakat sebagai off-taker. Ia juga menjelaskan fungsi off-taker memungkinkan koperasi membeli atau mengagregasi produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, manajer perlu mengetahui potensi ekonomi desa sebelum menentukan kegiatan usaha koperasi. Selain mengembangkan pemasaran produk masyarakat, Suroto juga menilai koperasi perlu menjadi penghubung dengan lembaga keuangan. Menurutnya, peran tersebut penting agar masyarakat memiliki akses terhadap dukungan pembiayaan melalui koperasi. Kira-kira di mana udah ketemu koperasi merah putih, pendengar? Mungkin di tempat tinggal Anda, dekat tempat tinggal Anda ya. Ini sudah dibangun di sana koperasi merah putih, Kopdes, yang menjadi kebanggaan kita sih katanya sekarang ini ya. Ya, untuk informasi tadi dapat Anda akses lengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.go.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Saudara pendengar masih bersama kami di Medan Siang ini. Informasi dari Medan Talk ya, ini ada informasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan lagi menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk barang mulai tahun 2027. Seluruh bansos ini akan diberikan secara tunai atau cash. Luhut mengatakan penyaluran bansos secara tunai ditargetkan dimulai pada kuartal pertama tahun 2027, namun pelaksanaannya bergantung pada penyelesaian pendataan masyarakat penerima bansos melalui agen Perlinsos hingga akhir tahun 2026. Ia belum menyebutkan jumlah penerima bansos yang akan ditargetkan mulai 2027. Menurut Luhut, pemerintah masih akan melihat jumlah masyarakat yang terdata melalui agen Perlinsos. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tengah mendigitalisasi data penerima bansos melalui program Perlinsos. Karena itu, masyarakat diminta mendaftarkan diri kembali jika ingin menerima bansos. Menurut Saifullah, masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan, tetapi tercatat sebagai penerima bansos. Pendaftaran ulang ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

0: Akbar. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuk.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini

0: berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor satu sama tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
1: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
0: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailat. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan

International Tennis Center Beijing tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Saya menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus lawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak tadi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang bilang sama terus, para pemain mungkin sudah persiapan sangat baik untuk hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena persiapan mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang menuju ke sana akumulasi. Tapi yang belum siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu kalau pasangnya siap, kita sudah bisa bertanding di rumah Persita Depok. Hari ini masih ada

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, lalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, masih bersama saya Desi Utami di Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita, semoga di hari Sabtu ini semuanya lancar-lancar ya, apapun itu aktivitasnya, kegiatannya, apalagi hari ini yang sedang melangsungkan resepsi pernikahan ya. Semoga samawa, sakinah, mawaddah, dan juga warohmah. Cuaca di Kota Medan siang ini enak ya, bagus, tidak panas-panas sekali, tidak ada matahari juga sepertinya pendengar ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Oke, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Ada informasi apa yang ingin Anda kabarkan kepada kami? Silahkan bisa Anda kabarkan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Saudara pendengar, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu di sejumlah negara Timur Tengah pada 21 Maret lalu, Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed mengumumkan perubahan penyebutan housewife atau ibu rumah tangga menjadi Generation Shaper atau pembentuk generasi dalam dokumen dan komunikasi resmi pemerintah Dubai. Perubahan istilah ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran ibu rumah tangga dalam membentuk generasi serta upaya mengubah cara pandang terhadap pekerjaan domestik yang selama ini kerap dianggap tidak terlihat. Ya, ibu-ibu di rumah apapun itu profesinya, setiap ibu punya peran yang sangat berarti bagi keluarganya. Ya, jadi ayo lebih menghargai pekerjaan ibu dan tidak menganggapnya sepele. Begitu ya. Tentu kita apresiasi untuk ibu-ibu rumah tangga ya, di mana pekerjaannya nih.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Masih menemani Anda di Medan Siang ini, saudara pendengar, perpanjangan SIM kini semakin praktis. Setelah melakukan perpanjangan secara online melalui aplikasi digital Korlantas dengan layanan Sinar, pemohon SIM A dan SIM C dapat mencetak kartu fisik secara mandiri melalui kios SIM yang disediakan Korlantas Polri. Caranya, pastikan SIM digital Anda sudah terverifikasi. Lalu, tampilkan QR code dari aplikasi untuk dipindai pada mesin kios SIM. Setelah data diverifikasi, kartu SIM fisik akan dicetak langsung oleh mesin. Namun, kios SIM belum tersedia di semua lokasi, sehingga masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu titik layanan yang dapat digunakan. Mudah-mudahan di Medan segera ada. Jadi untuk Anda yang mau perpanjang SIM, tidak perlu jauh-jauh dan nggak perlu

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Selamat siang kembali saudara pendengar mana saja berada, masih di Medan Siang ini. Selamat siang semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati hidangan makan siang ya. Ini sudah masuk jam makan siang ini pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Apa saja menu makan siang Anda di akhir pekan kali ini? Saudara pendengar ya, boleh berbagi informasi seputar menu makan siang Anda. Ibu-ibu di rumah di akhir pekan ini sudah masak masakan favorit keluarganya. Ada menu spesial apa nih? Boleh spill ya, boleh kasih tahu kita di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: 안에 티티티티
1: Kak, aku mau pesan rice with scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Kak, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Saudara pendengar, khususnya anda kaum muslim dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat menikmati hidangan makan siang di jam-jam makan siang hari ini ya. Cuaca sepertinya memang sedang sejuk-sejuknya siang hari ini. Belum tampak matahari menyinari kota Medan siang ini. Tapi mudah-mudahan sih sepanjang hari ini cuacanya gini terus ya. Jadi adem ayem nih untuk Anda yang akan bepergian keluar rumah juga pendengar ya. Persiapan malam mingguan untuk nanti malam juga ya, biasanya dari siang ini semuanya sudah pada mau dipersiapkan ini ya. Apalagi nanti yang mau pergi nongkrong ya, ataupun mungkin akan berlibur juga ke tempat-tempat wisata begitu pendengar ya. Apapun itu aktivitas Anda di hari Sabtu ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

0: bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah, udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Iya.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Medan siang ini pukul 12.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terus bersama di Medan siang ini. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id, selamat mengikuti siaran kami, dan saat lagi kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Megatol. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan pada siang hari ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Desi Utami. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten. Aplikasi itu guna mempercepat layanan perizinan dan tata ruang, serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
2: Akses yang namanya Siap Ruang.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan, terutama terkait bidan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
2: Mudahkan para investor untuk meyakini dan mendapat kepastian hukum dan kepastian dokumen dalam rangka pengurusan PKKPR yang cikal bakal pertamanya dalam hal pengurusan persetujuan bangunan gedung yang ada di Deli Serdang. Pertama, masyarakat bisa mengakses yang namanya siapruang.deliserdang.go.id.
3: Ia menambahkan, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukan bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan yang direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
4: Kapolres Nia Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH bersama Bupati Nia Selatan Sehiatullah Ia meninjau hasil revitalisasi Jembatan Demba yang berlokasi di Desa Hilina Mesakwa Kecamatan Onolalu Kabupaten Nia Selatan pada Kamis 1 Oktober 2026. Jembatan yang merupakan akses satu-satunya bagi warga di 3 desa, yakni Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono tersebut direvitalisasi Polres Nia Selatan bersama masyarakat pada kegiatan gotong royong Jumat 25 September 2026 lalu.

0: Kapolres Nia Selatan AKBP Alfian Tri Permadi SIKMH menekankan bahwa pihaknya hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Hal ini menurutnya sesuai dengan mandat presiden yang ditindaklanjuti oleh Kapolri, lalu diatensikan oleh Kapolda Sumatera Utara agar membantu untuk melihat jembatan yang dinilai strategis sebagai akses masyarakat.
1: Kami sadari dengan keterbatasan baik sarana, keterbatasan kemampuan, sehingga hanya satu yang bisa kita bantu untuk merevitalisasi dan termasuk juga jembatan yang satu lagi.
0: Kapolres AKBP Alfian Tri Permadi berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta mendambakan agar jembatan ini dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, apresiasi terhadap langkah Polres Nia Selatan dalam membantu masyarakat juga disampaikan Bupati Nia Selatan Sehiatul Laia. Ia berharap sinergi yang telah terjalin tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Dan tentu sangat berterima kasih kepada Kapolres, walaupun ini dikategorikan tidak bertahan lama, tetapi sudah syukur Pak Kapolres. Karena inilah satu-satunya juga lintas yang tiga desa menuju kecamatan lalu, dan hari ini juga kita sudah bawa Kadis PUPR ya, supaya ini juga dilihat. Jangan kalau kita lakukan pembangunan, jangan sampai ini dibongkar ya, supaya ini bisa dimanfaatkan, dan kalau bisa kita geser sebelah sini nanti pembangunan yang baru mungkin lebih bagus, supaya hal ini juga tidak terganggu, bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat.
0: Untuk diketahui, jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut sebelumnya rusak berat sehingga sulit dilintasi oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas setiap hari. Melalui program Jembatan Merah Putih, jembatan tersebut kemudian direvitalisasi oleh Polres Nia Selatan bersama warga dengan menggunakan batang pohon kelapa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang. Sebagai upaya mengurangi persoalan genangan di kawasan permukiman warga, pembangunan ini diharapkan dapat memperlancar aliran air dan meminimalkan luapan saat hujan deras. Laporan disampaikan Raihan Putri.
4: Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang. Sebagai upaya mengurangi genangan yang kerap terjadi di kawasan permukiman warga saat hujan deras. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, kondisi Jalan Sei Asahan yang berada di kawasan cekungan membuat wilayah tersebut rentan mengalami peningkatan volume air ketika hujan turun. Bahkan, genangan dapat mencapai ketinggian betis orang dewasa meski hujan berlangsung dalam waktu singkat. Menurut Riko, penanganan persoalan genangan perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
5: Karena kalau di daerah Jalan Sei Asahan, sebentar saja hujan, naik air kurang lebih sebetis. Ya, sebetis. Walaupun cepat mengalir, kita berharap supaya daerah-daerah perumahan seperti ini jangan sampai ada luapan.
4: Lebih lanjut, Riko menekankan pentingnya respon cepat instansi terkait terhadap berbagai laporan dan keluhan warga mengenai persoalan infrastruktur. Sementara Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menjelaskan, proyek pembangunan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan drainase tahap sebelumnya yang telah menyelesaikan pekerjaan sepanjang 200 meter. Ia menyebut pembangunan drainase sepanjang 505 meter tersebut memanfaatkan kontur jalan yang melengkung untuk membagi debit air secara proporsional.
6: Menyambung yang pekerjaan yang kemarin yang 200 meter. Kalau yang kemarin nanti yang sebagian itu dibuang ke Sei Selayang, yang sebelah sana itu dibuang ke septik. Jadi jalannya kan karena melengkung bagi berbagi air, sebagian dibuang ke septik, sebagian dibuang ke Sei Selayang.
4: Hafiz berharap pembangunan drainase tersebut dapat mengoptimalkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan di wilayah Jalan Sei Asahan dan sekitarnya ketika hujan turun. Demikian Raihan Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong pihak perbankan agar mempermudah para petani di desa untuk memperoleh kucuran kredit usaha rakyat atau KUR. Permintaan itu diutarakan Muksin Amin, seorang pemerhati dan praktisi pertanian di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menggeliatkan roda perekonomian perekonomian warga tani. Menurut Muksin, hingga saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait cara atau sistem untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Padahal pemberian kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat taraf hidup warga, khususnya warga pedesaan. Muksin menyebut pemerintah tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang sistem bertani, namun harus mampu memberikan sosialisasi tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di desa lewat suntikan modal dari kredit usaha rakyat.
8: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat di desa pedesaan, khususnya para petani, di mana KUR itu sendiri.
7: Kemudian Muksin meyakini bila pemerintah dan perbankan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat kepada warga tani, diyakini geliat perekonomian dan taraf hidup warga di pedesaan akan semakin bergeliat. Deni Sihaan melaporkan.
3: Generasi muda yang memandang pekerjaan sebagai petani kurang menarik dibandingkan pekerjaan lainnya disebut menjadi tantangan dalam mendorong regenerasi petani ke depan. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
9: Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dinilai perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan sektor pangan ke depannya. Hal itu disampaikan Johannes, seorang praktisi pertanian di Tapanuli Tengah. Johannes mengatakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dirinya juga menyebut penggunaan teknologi pertanian, pemasaran hasil produksi melalui platform digital, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penting agar generasi muda memiliki kemampuan dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif.
10: Anak muda ataupun katakanlah anak milenial sekarang tidak ada yang

0: agar kita bergiat untuk melakukan produksi pertanian kita.
1: Selanjutnya, Johannes berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran bagi calon petani muda. Dirinya meyakini dengan upaya itu, sektor pertanian akan mampu menjadi bidang usaha yang menarik minat generasi muda. Joy Sihotang melaporkan.
2: Program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia Kreasi akan diperluas di 36 sekolah dasar di Nias Utara. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
3: Kami selalu hidup sepenuh setiap program kreasi yang dimunculkan di Nias Utara.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara bersama Save the Children Indonesia memperkuat program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Nias Utara Maitri Mahulu dalam sosialisasi penguatan program kreasi di Hotel Kaliki Gunung Stoli mengatakan, di tahun kedua program kreasi ini diperluas menjadi 36 SD di wilayah Kabupaten Nias Utara, yakni di Kecamatan Lotu, Kecamatan Laheva, Kecamatan Nafulu, Sabe, Siteluuri, dan Kecamatan Tugalaoyo. Ia menjelaskan ada 6 paket intervensi strategis yang dijalankan tahun 2026, Prinsipal Profesional Development, Belajar Tambahan, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Advokasi, dan Praktik Baik. Pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen menjaga keberlanjutan hasil program agar menjadi bagian dari pembangunan pendidikan daerah sehingga praktik baik komunitas belajar dan kepemimpinan kepala sekolah tetap berjalan meski program selesai.
3: Kalau di tahun 2026 ini ada tadi 6 program daerah, yaitu peningkatan kapasitas guru, peningkatan kapasitas kepala sekolah, dan juga CUC, Kecap Club, dan juga ada model pembelajaran yang interaktif yang mereka siapkan dari fasilitator-fasilitator pemerintah. Intinya ke depan, ketika kreasi ini berhenti di Nias Utara, sudah dipersiapkan menjadi fasilitator-fasilitator pemerintah yang bisa melatih guru-guru yang lain di wilayah Kabupaten Nias Utara.
4: Sementara itu, Chief Operating Officer Save the Children Indonesia Agni Kristia Pratama mengatakan program kreasi ini menyasar sekolah di wilayah 3T yang dipilih bersama pemerintah daerah untuk menjangkau sekolah yang paling membutuhkan.
5: Kita memang fokusnya di 3T, dan dari 3T itu pun juga kita melakukan seleksi bersama ya, kira-kira sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan. Tentu harapan kami, apa yang sudah kami lakukan ke sekolah-sekolah yang terpilih ini, nanti bisa di escape ataupun bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain.
4: Ia menambahkan sistem yang dibangun diharapkan bisa direplikasikan ke sekolah lain, baik di Nias Utara dan juga di Kabupaten Nias Selatan. Dari Gunung Stoli, reporter Muniri Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Batik menjadi momentum menumbuhkan rasa bangga dan melestarikan warisan, karena lewat batik, budaya sebuah daerah bisa dikenal hingga dunia internasional. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
6: Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Perayaan tahunan ini memberikan kesan mendalam sekaligus menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Pada tahun ini, Hari Batik Nasional dirayakan Jumat 2 Oktober 2026. Hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Salah seorang pengrajin batik Nias, Yuslian Harefa, mengatakan, sesuai dengan tema Hari Batik 2026, Batik Berlayar, batik adalah sarana untuk memperkenalkan budaya Nias ke masyarakat yang lebih luas. Lewat batik dengan brand Nuha Nibira, publik mengetahui dan menikmati budaya Nias melalui balutan kain yang bernilai seni tinggi. Lewat batik, budaya Nias bisa tampil di berbagai event-event berkelas dan membuka mata orang banyak tentang uniknya budaya Nias.
7: Dulu kan yang lihat motif kita ini atau desain-desain di rumah adat hanya yang berkunjung ke Nias. Mm-mm. Nah, setelah kita munculkan dalam selai kain, orang pun bisa melihat pada saat kita memakai bajunya, mm-hmm. pada saat kita tampil. Jadi motif-motifnya itu yang tidak bisa ke Nias juga mancanegara bisa dia lihat mulai batik-batik atau Nuhani Bira yang kita hadirkan. Nah, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen Nias dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
6: Sementara itu, Shen Batee, salah seorang Gen Z, mengaku sangat menyukai batik. Apalagi setiap daerah memiliki motif masing-masing yang keren. Sebagai anak muda, ia menyukai motif floral dengan warna-warna kalem seperti pastel dan monokrom. Ia suka jika anak-anak muda seusianya menyukai batik dan bangga mengenakannya di berbagai acara.
8: Halo, aku Shen. Aku mahasiswa. Aku suka batik. Kenapa? Karena batik itu budaya yang harus dipertahankan. Batik itu culture-nya Indonesia. Dan batik itu unik. Menurut aku, anak muda yang suka memakai batik itu berarti anak muda yang mau melestarikan budayanya. Dan seharusnya seperti itu. Harapanku dan pesanku, semoga semakin banyak yang pakai batik. Gak cuma di acara-acara resmi, karena biasanya orang-orang pakai batik di acara-acara formal seperti itu. Tapi mungkin sehari-hari juga aku harap banyak yang pakai.
6: Secara khusus, Shen berharap batik-batik Nias bisa tampil lebih keren lagi dengan motif-motif yang kekinian dan model yang up to date. Sehingga orang dari daerah lain pun suka dan bangga untuk menggunakannya. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Nias Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang semuanya pendengar muterin lagu Indonesia MLI kembali menyapa Anda siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari tadi ya sudah mulai berdering-dering terus. Gimana nih kabarnya pendengar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya dan kabar bahagia tentunya ya yang akan saya dengar dari pendengar setia Pro 1 Medan. Oke lah, kalau gitu kita buka aja langsung line teleponnya ya di 0618463116, 8463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI,
1: muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Siapa di mana?
1: Denny di Asahan, gak damai.
0: Apa kabar bang?
1: Sehat. Udah hilang ceguanmu kayaknya ya kak?
0: Udah.
1: Cuma satu malam aja dia tahan.
0: Iya, karena kemarin dikasih tahu si Najwa tipsnya kan.
1: Apa
0: katanya
1: sih,
0: tuh tipsnya coba tahan nafas selama 30 detik, pasti langsung hilang.
1: 30 detik? Lama loh itu.
0: Enggak lah. Pertama kita tarik nafas lu panjang ya kan? Terus diam, jangan bernapas selama 30 detik. Eh ternyata benar.
1: Langsung hilang.
0: Langsung hilang. Makanya kan abis itu kan semalam itu lagi kan on air lagi, nggak ada lagi cegukannya.
1: Berarti yang minum air itu salah lah tipnya ya?
0: Minum air juga.
1: Iya.
0: Minum air, abis minum air itu langsung ngadap kanan gitu. Ngadap kanan. Ya katanya gitu, ngadap kanan kan. Terus abis itu jangan nafas dulu, tahan nafas selama 30 detik. Pasti hilang cegukannya.
1: Dapat ilmu nih aku nih, yang ini nih.
0: Iya, ilmu baru kan?
1: Iya dong.
0: Mana tahu besok-besok cegukan gitu.
1: Iya.
0: Iya, coba
1: itu
0: aja.
1: Itu penyakit orang kaya apa? Penyakit orang sederhana ya, Kak ya?
0: Orang miskin kayaknya ya.
1: Aku udah memperhalus bahasanya lah sederhana.
0: Iya. Karena kebanyakan makan, nggak minum ya. Sampai tercekek-tercekek dia ya kan.
1: Tapi mending ceguan deh daripada apa kelolotan ya.
0: Kelolotan tuh gimana?
1: Itu apa kena ikan, duri kan?
0: Oh iya.
1: Oh kakak nggak ngerti kelolotan, bukan orang Jawa ya?
0: Orang Jawa, cuman nggak semua arti bahasa itu aku paham. Tapi bojoku pasti
1: ya
0: tahu tuh artinya.
1: Iya. Oke. Ini lagu tahun berapa kak?
0: Ini lagu tahun 2000-an.
1: 2000-an ya, berarti boleh dong Irwansyah ya kan?
0: Irwansyah. Yang mana perempuanku?
1: Pecinta wanita.
0: Pecinta wanita. Ya udah nanti tak cari dulu ya.
1: Iya, itu baru Jawa. Orang namanya aja deh, Sri
0: Utami. Tak doloi dulu. Ya aku belajar loh. Ini aku masih belajar-belajar juga karena kan bukan asli-asli kali kan, karena Jawa Medan kan.
1: Ya sama.
0: Aku kan Puja Kesuma, putri Jawa kelahiran Sumatera.
1: Oh, kirain Jamet.
0: Jamet apa?
1: Jawa Medan.
0: Jawa Medan iya.
1: Iya.
0: Tapi mbahku dulu tuh asli Kebumen.
1: Oh, orang Kebumen dong. Enggak nampak Jawae.
0: Iya, karena kan mix campuran.
1: Blasteran ya, Kak?
0: Iya, blasteran. Soalnya almarhum bapakku Western.
1: Hah? Western?
0: Western.
1: Iya, sebelah
0: orang,
1: mana, Kak?
0: Orang barat, orang barat.
1: Barat mana nih?
0: Sumatera Barat maksudnya.
1: Orang Minang dong.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya wes.
1: Makasih ya kak.
0: Ya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Denny Asahan, terima kasih sudah gabung ya. Oke kita sapa lagi yuk. MLI.
2: Putri lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia apa kabar?
2: Baik, yuk kabar Tami.
0: Baik juga.
2: Baik juga ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke lah, Cynthia mau dengerin lagu yang mana?
2: Lagunya itu coba ada dari apa? Tentang kamu.
0: Tentang kamu dari?
2: Dari BCL tuh ya.
0: Dari BCL?
2: Iya.
0: Oke, BCL ya. Ya udah, nanti kita putarkan ya tentang kamu ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mabar ada Cynthia tadi. Kita beralih lagi ke penelpon berikutnya. Halo MLI.
3: Muterin dari lagu Indonesia mantap kali, Bang.
4: Mantap kali, Bang. Waalaikumsalam, Bang El.
3: Ya, apa kabar, Kak Tam?
4: Alhamdulillah, udah nggak cegukan lagi.
3: Ya, maaf, nggak terjaga kali baru ngomong separuh. Iklan, ngomong separuh, iklan. Tapi yang Kak Tam bilang, ya kalau minum ada panas, harap gitu bisa betul juga itu, Kak Tam. Betul.
4: Iya.
3: Awas aja gitu, asal minum sambil ngadep ke kanan gitu. Karena gitu hilang mudah-mudahan.
4: Iya kan?
3: Ya, alhamdulillah kata.
4: Iya, tapi memang paling ampuh kali itu, Bang. Kita tahan napas 30 detik, Bang.
3: Iya, bisa jadi banyak-banyak bisa jadi sih, Kak. Tahan napas dulu kita 30 detik kan nggak pernah lama itu ya kan?
4: Iya lah, nggak pernah lama lah itu.
3: 30 menit baru pingsan.
4: Kalau 1 menit udah ngap dia.
3: Perlu oksigen dia kalau 1 menit.
4: Iya.
3: Ketika kami sudah sehat kembali saya kan Kak Tam ya kan.
4: Iya Bang Lumi. Nah,
3: ngomong-ngomong banyak ya gitu. Malam banyak jeda nggak ngomong ya.
4: Kenapa?
3: Malam banyak jeda nggak ngomong.
4: Iya makanya gitu, ngomong ya. Ngomong baru ngomong sepatah kata ya kan. Udah jadi, langsung ih katanya. Ya. Ngomong-ngomong ih katanya gitu.
3: Iya sih.
4: Gitu.
3: Jadi Kak Tami,
4: lagunya mana nih?
3: Lagunya dari Anji adalah Kak Tami.
4: Anji yang mana?
3: Bidadari Tak Bersayap.
4: Bidadari Tak Bersayap. Oke lah kalau gitu nanti diputarkan ya.
3: Kak Tami, kalau nggak tadi saya salam Kak Tami ya.
4: Yo.
3: Rezekinya semoga jalan pemomongan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pakam ada Bang Lumi tadi ya. Ya udah nanti kita lanjut lagi ya muterin lagu Indonesianya siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MLI. Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Masih di puterin lagu Indonesia, MLI, mantap sekali bah. Kita lanjut lagi ya. Dari line telepon 8463116, 8463133.
1: Halo MLI.
2: Kamu. Halo MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali, Pak.
1: Ya, siapa di mana nih?
2: Dengan Basir nih, Kak.
1: Bang Basir di mana, ya, Bang?
2: Di seputaran Kesawan, Kak, Jalan Masjid.
1: Oke, Bang Basir. Iya, gimana Bang kerjaannya, Bang?
2: Alhamdulillah, lancar kerjanya, Kak.
1: Lancar ya. Hari ya. Sabtu kerja juga, Bang?
2: Biasalah, Kak. Namanya orang miskin tadi coba makanya kerja aja lah, Kak.
1: Iya.
2: Maaf, Kak, bercanda, Kak.
1: Enggak apa-apa.
2: Itu tadi, Kak, perihal kelalatan tadi. Kelalatan itu tersedak, Kak.
1: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Kalau kelalatan itu tersedak.
1: Iya, tersedak.
2: Itu dia.
1: Iya.
2: Terus kalau yang tadi itu tipsnya Kakak tadi belum pernah masih tewa sih, tapi yang biasa sih hanya minum teguk air. Dipintet hidungnya gitu, tahan napas gitu dia.
1: Ya tahan napas kan?
2: Iya, itu yang umum sih kayak gitu sih, dari kecil udah terbiasa seperti itu kalau cegukan.
1: Iya. Ampuh sih Bang, makanya kan kemarin itu sempat ini juga kan? Gak bisa ngomong kan?
2: Makanya itu bahaya juga kalau apa larinya ke jantung itu katanya kalau di perihal dokternya kayak gitu dia.
1: Oh gitu ya.
2: Karena kalau kecegukan kelamaan bisa berpengaruh sama jantung.
1: Oh gitu ya. Duh, takut juga ya kan?
2: Iya Kak, makanya harus diantisipasi kalau makan jangan sampai tersedak gitu.
1: Iya, makanya kalau ada makan sediain minum juga gitu ya kan Bang?
2: Pas kali itu Kak.
1: Ini ilmu baru nih dari Bang Basir ya?
2: Iya Kak, itu soalnya pun Basir punya kawan dokter kayak gitu bilangnya Kak.
1: Oh gitu.
2: Kalau dibiarin lama, nanti dia larinya ke jantung, bahaya gitu. Jadi kalau bisa ya itu tadi sebelum makan minum. Atau kalau misalnya apa ya kita disediain minum jangan sampai telat gitu.
1: Oke. Okay. Siap Bang Basir.
2: Siap Kak.
1: Lagunya mau mana nih Bang?
2: Lagunya Kak darinya Raja Jujur.
1: Jujur. Oke, okay, ya. Nanti kita carikan ada dulu ya Bang. Ya.

0: makan gitu kan, terus kayak mau apa gitu ya, gimana ya bilangnya, penuh gitu kan di tenggorokannya tuh, jadi kita harus cepet-cepet minum gitu supaya nggak cegukan. Halo MLI.
1: Oh, tadi lagi Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah.
1: Ya bah.
0: Apa di kabar? Dengan siapa?
1: Dengan Mardian, ini musuhnya Basir.
0: Mardian?
1: Ya, musuhnya Basir. Ya kan Bang Basir? Tawa tuh Bang Basir, ketawa itu.
0: Eh Bang Basir, tapi ngomong-ngomong udah lama loh nggak naik.
1: Iya.
0: Di sini. Kapan ya? Terakhir itu udah lama juga lah sama Bang
1: malam,
0: Basir.
1: Mbak, semalam temanya batik, sekarang temanya cegukan.
0: Iya, karena kan tadi malam cegukan.
1: Oh iya. Kan kalau tadi Bang Basir selain pula itu kak.
0: Apa tuh?
1: Kalau mau bikin cegukan gampang, mau ngilangkan gampang.
0: Iya, tipsnya
1: kalau,
0: apa?
1: Kalau mau bikin cegukan, kita habis makan, telat minum sedikit aja cegukan Bang Bari.
0: Nah, ya jangan dibikin.
1: Makanya Bang Bari, kalau makan selalu sedia minum. Nanti kalau masih mau makan, minum dulu sedikit, baru makan. Nah, baru nanti kalau apa ya minum, baru nanti minum banyaknya setelah makan.
0: Iya,
1: nanti
0: iya.
1: Kalau mau ngilangkan cegukan pun gampang nggak?
0: Iya.
1: Minum air hangat.
0: Minum air hangat ya.
1: Minum air hangat, tapi posisinya jangan duduk, berdiri.
0: Oh berdiri.
1: Nah, tapi ya minumnya jangan sedikit kali lah, jangan teguk-teguk, tanda setengah gelas atau satu gelas gitu. Itu aja kalau bersih Bang Pak sih, kalau masalah cegukan.
0: Iya. Iya itu ya. Ada tipsnya ya Bang ya.
1: Karena memang ya ya kalau Bang Pak bukan tahu dari siapa, ibaratnya pengalaman gitu. Kalau makan telat minum selalu cegukan kan gitu. Oh jadi berarti kalau makan nggak boleh telat minum kan gitu.
0: Iyalah.
1: Tapi kalau cegukan apa obatnya ya? Apa obatnya? Cegukan ini kalau obat-obat di gede nggak ada kan gitu. Soalnya tak ada air hangat hilang dia kan.
0: Iya iya. Ya udah. Lagunya mau yang mana nih Bang Paris?
1: Itu apa kak?
0: Hah?
1: Lagunya apa ya?
0: Mana ini? Di sini ada juga nih dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dari Geisha, Remuk Jantungku, Jazz Bersamamu, Judika Teman Hidupku.
1: Siapa yang tahan?
0: Siapa yang tahan?
1: Iya, Stephen Pasaribu. Apa? Stephen Pasaribu apa?
0: Judulnya apa? Siapa yang tahan?
1: Nah, judulnya semalam pernah aku dengar itu.
0: Oh iya.
1: Dari
0: siapa yang tahan ya? Ya udah nanti dicari dulu ya.
1: Kalau nggak ada ini aja lah, Cinta Karena Cinta aja Judika.
0: Cinta Karena Cinta Judika.
1: Nah, nanti itu nggak ada pula ya lah.
0: Iya, ya udah. Judika berarti ya.
1: Judika aja lah ya.
0: Iya,
1: kak, lu masih baca berita. Nih, gue pulang nanti kak ya.
0: Yo. Waalaikumsalam. Dari Bang Paris tadi ya. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, MLI. Terputus. Oke, boleh lagi. Ulangi 8463116. Halo MLI.
2: 8463116.
0: MLI.
2: Puteri lagu Indonesia.
0: Mantap Kaliba.
2: Ya mantap Kaliba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Kabar panas kak.
0: Panas ya. Siantar ya.
2: Ya dari Naibahu kak.
0: Iya Bang Naibahu. Siantar panas. Berarti udah ada matahari di sana ya?
2: Dibilang panas sih, dia tuh nggak terik, cuman tajam lah di badan gitu kan.
0: Oh tajam.
2: Iya. Dan hilang panas-panas mau hujan lagi gitu kira-kira.
0: Bisa jadi ya.
2: Ya, emang seperti itulah kira-kira kak. Kalau bicara cekuan memang, kalau dia tuh cekuan itu dalam ibadah satu hari cuma sekali atau jarang-jarang itu normal ya, we. Normal. Cuman kalau dia tuh satu hari bisa berulang-ulang, bisa berkambuh-kambuhan. Bisa berulang-ulang berkali-kali itu terindikasi anda itu apa kena lambung, asam lambung.
0: Iya asam lambung juga ya.
2: Ya itu terindikasi lah asam lambung. Itu gejalanya di situ gak gejala lambung ya kan. Jadi kalau anda sering ceguan dalam satu hari bisa berulang-ulang itu periksa lah kan gitu kan diperiksakan.
0: Iyalah. Tapi bang Naibahu pernah ya?
2: Kalau aku termasuk gejala kak, aku satu hari bisa berulang-ulang lah.
0: Oh gitu.
2: Cekuan gitu. Kadang-kadang orang cekuan kan habis makan kan. Habis makan atau habis apalah, habis ngemil-ngemil biasa cekuan ya kan. Terus minum obatnya kan gitu kan, minum air putih gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi kalau orang yang punya gejala lambung, tanpa alasan dia bisa cekuan kak. Bisa cekuan tiap saat lah, bisa dibilang. Tiap saat itu pun lama udahnya. Gitu, sampai 5 menit bisa sampai

0: yang sampai lama lah gitu.
1: Mm-mm.
0: Itu terasa kayak sesak itu karena saya, Kak. Seperti itu.
1: Mm.
0: Tapi kalau aku mengatasi, ya, ya minumlah mengatasi, minum air putih, air hangat gitu lah kira-kira.
1: Minum air putih gitu. Ya?
0: Iya, lah kira-kira. Lagu lah, Kak, ya.
1: Oke, lagunya apa?
0: Karena ini lagu pop Indonesia, aku mau Jamrud lah dulu lah ya.
1: Jamrud.
0: Judulnya Genggamlah Tanganku.
1: Jamrud, Genggamlah Tanganku.
0: Iya, iya.
1: Oke, nanti kita coba cari dulu ya.
0: Makasih Mbak Desi ya.
1: Sama-sama ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Bang Naibahu di Siantar tadi. Kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, MLI.
2: Mutarin lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
1: Mantap kali, Bah.
2: Assalamualaikum Mbak Tami, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu Rani, apa kabar?
2: Saya selalu bahagia, tertawa terus. Tadi malam gak bisa nyambut ketawa Bu Rani ya.
1: Iya.
2: Itu kalau kita punya bayi,
1: mm-hmm.
2: itu tandanya dia mau naik badan, kata orang tua.
1: Oh gitu.
2: Ya, terus dikasih minum air juga, ataupun dia disusui langsung gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Dulu ya, orang-orang dulu.
1: Mm-hmm.
2: Ya kalau kita itu dia mau naik badan, kalau bayi kan ada tuh nanti kayak gitu bayi,
1: mm-hmm.
2: gitu dia.
1: Mm-hmm. Naik badan dia. Bu Rani pernah ceguan nggak?
2: Pernah juga sekali, tapi jarang.
1: Jarang ya, karena langsung minum ya.
2: Langsung, Bu Rani sekarang nih semenjak tua air panas terus Mbak Tami, nggak pernah minum air dingin.
1: Sama lah, Tami pun gitu.
2: Air hangat bisa kita minum.
1: Iya, lebih enak air hangat kan?
2: Oh, lebih enak air hangat.
1: Mm-mm.
2: Kalau batuk, kita saya batuk kan ambil air wudu pagi-pagi mm-hmm. kan dingin kan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Terus mesin bersin tiba-tiba ya kan.
1: Iya.
2: Terus ini lah minyak di hidung ini, di cium minyak apalah ya. Mm. Tak boleh bilang punya. Tak boleh bilang apanya namanya. Tak iya. boleh bilang apanya, gak capnya apa namanya.
1: Oh iya.
2: Tapi itulah, terus taruh situ, terus ya udah minum air hangat, hilang langsung.
1: Hilang ya.
2: Aja, iya, gak banyak-banyak. Mudah-mudahan jarang pilek lah selama ini.
1: Iya,
2: jaga
1: kesehatan aja yang paling penting ya.
2: Iya, sehat itu mahal Mbak Tami.
1: Iya, Bu Ratni. Hari ini masak apa Bu Ratni?
2: Masak telur di sambal.
1: Enaknya. Telurnya diapain? Telur ceplok atau telur bulat rebus di sambal?
2: Enggak perlu rebus di mau cepat tiap aja.
1: Oh.
2: Mata satu telur apa cabai di atasnya.
1: Sayurnya ya, apa?
2: Hah?
1: Sayurnya apa?
2: Kuah kemarin.
1: Oh mantap lah.
2: Sebenarnya ya. Dari mau pilih kan, tapi tiba-tiba datang tak WA. Kita nggak pergi bu nari ya, ada undangan kata sama papa katanya sama suaminya.
1: Udahlah.
2: Mau pergi bonceng.
1: Bu Rani mau dengerin lagu siapa?
2: Lagu apa aja tadi tuh?
1: Ini ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada darinya Noah Semua Tentang Kita, dari It Gitaf 11, terus darinya.
2: Maka. Noah aja lah Mbak Tami.
1: Noah aja.
2: Ya.
1: Ya udah, tunggu ya.
2: Ada Noah ya. Makasih Mbak Tami ya waktunya.
1: Ya.
2: Lancar-lancar rezekinya keluarga.
1: Amin, sama-sama Bu Rani.
2: Terus, nggak usah dingin lagi sekarang minum.
1: Iya.
2: Lagi ini masih hujan ya kan.
1: Iya Bu Rani.
2: Kesehatan.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratni. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Di muterin lagu Indonesia siang ini masih ada waktu untuk pendengar yang mau gabung dari WhatsApp juga boleh di 0811 616 943.

0: Kita lanjut lagi muterin lagu Indonesia MLI mantap kali bah. Dari WhatsApp masih ditunggu, dari line telepon juga di 0811 616 943, 0618463116. Halo MLI,
1: Termasuk Indonesia mantap kali bah, Mbak Desi Utami.
0: Mantap kali bah. Siapa di mana?
1: Ya salah Bangmu, Mbak Desi Utami.
0: Iya, Bang RJ Tagalung ya, di Ranto Prapat ya.
1: Pintar-pintar kali
0: bah. Iya.
1: Suka pintar ya kan?
0: Iya.
1: Kalau pintar suka awak ya kan?
0: Iya.
1: Apa kekerasan apa yang mau dibahas cerita?
0: Cerita kita tadi ya biasa lah. Ini kan pernah ceguan gitu, kalau makan lupa minum.
1: Oh gitu.
0: Iya, Bang RJ pernah ya pasti ya.
1: Lu cerita bapak pas orang tua mendia, kalau lupa minum itu apa tujuh kali gitu. Kalau mau minum gitu tujuh kali ceguan gitu. Karena kan kencing. Satu, dua gitu itu minumnya.
0: Iya.
1: Kira-kira obatnya katanya, aku nggak tahu ya kan.
0: Iya.
1: Pokoknya, apa, hampir jelaskan dulu kali, satu, dua dihitung gitu sekarang minumnya. Entah ada pun orang nggak.
0: Apa?
1: Sekarang-sekarang si Ganti minum pun dagangan, Mbak Desi, sama suami.
0: Iya.
1: Sekarang sama suami, ya kan, tiba-tiba, ceguan.
0: Iya, berdua ya.
1: Iya, kadang-kadang mau gitu kan, jangan sama suaminya atau seseorang. Jadi,
0: Iya, Bang RJ Hutagalu mau dengerin lagu apa?
1: Itu lagu apa? Dari Berkah, dari Wali, Ben.
0: Dari Wali ya. Dari Wali, apa tadi judulnya?
1: Judulnya Mencari Berkah.
0: Mencari Berkah. Iya, kita cari dulu nanti ya, mana tahu ada berkahnya ya.
1: Nah, maka tadi abang kurang tahu pesan tadi tujuh kali minum dihitung itu lu pesan orang tua aku mendiang ya kan. Orang tua aku kan ada pandainya boleh kan.
0: Iya. Oke, makasih Bang. Ya, dari Ranto Prapat ya, ada Bang RJ Hutagalung tadi. Kita sapa lagi penonton berikutnya ya. Halo MLI,
2: lagu Indonesia mantap kali bang.
0: Siapa di mana?
2: Adit.
0: Bang Adit. Dolok Masihul, kabarnya?
2: Sehat, Matami, alhamdulillah.
0: Ya, gimana?
2: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Amin.
0: Gimana sana, hujan atau panas?
2: Pagi tadi sih redup, cuman sekarang udah panas pak.
0: Udah panas ya.
2: Nah, hari tadi udah mulai panas.
0: Iyalah.
2: Di sana Batami gimana?
0: Di sini sama aja nih, dari pagi sampai sekarang gini-gini aja, mendung-mendung aja.
2: Oh gitu.
0: Mendung cerah gitulah, tengah-tengah dia. Panas, mataharinya nggak ada tapi.
2: Oh gitu ya, macam.
0: Iya. Ya, lagunya mau mana bang?
2: Andra and the Backbone.
0: Hah?
2: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone.
2: Ya.
0: Yang mana judulnya?
2: Dunia Masih Milik Kita.
0: Oh iya.
2: Iyalah.
0: Iyalah. Pede kali bilang iyalah. Ya udah.
2: Berbeda kan, dunia masih milik kita kan itu. Ya kan?
0: Ya udah, nanti diputarkan ya.
2: Iya, Matame. Tunggu Matame ya.
0: Yuk.
2: Nanti sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Pulangnya tadi jalan ya.
0: Oke.
2: Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adit di Dolok Masihul tadi. Oke, lanjut lagi. Ada siapa di mana? Ini dari WhatsApp ya. 0813 61 sekian. MLI muterin lagu Indonesia mantap Kalibah, Kak Tami mau dengerin lagu Ivan Seventeen aja, yang Jangan Paksa Rindu. Buat Kak Taminya, met tugas aja sampai tuntas. Oke, terima kasih. Ya udah, kita putar aja lagi lagu berikutnya ya. Untuk siang hari ini yang mau gabung lagi silakan, masih bisa di 0618463116, 0811616943. Oke, kita bergoyang. Ini ada Wali dengan Cari Berkah.

Lanjut lagi di Muterin Lagu Indonesia, MLI mantap kali bah. Ya gak terasa ya, sudah hampir jam 3 sore kebersamaan kita pendengar. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di MLI siang hari ini. Jangan lupa dengerin MLI setiap harinya dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menikmati waktu liburan akhir pekan Anda di siang hari ini, di Sabtu hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya tetap berbahagia selalu. Kemanapun itu tujuannya hari ini, mau berlibur, mau jalan-jalan, semoga semuanya tetap berbahagia. Dan kami juga ucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya pendengar setia kami ya, almarhum Bapak Abdullah Khan atau suami Ibu Nur Hayati yang beralamat di Jalan Bakti Luhur. Semoga almarhum husnul khotimah dan diampuni segala dosa dan khilafnya. Dan terima kasih juga kepada almarhum karena semasa hidupnya ini sudah mendengarkan RRI Medan dengan begitu setianya. Semoga ditempatkan di tempat yang terindah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan siang ini. Untuk itu saya Desi Utami sekaligus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati.

0: mengatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1, selamat hari Sabtu untuk Anda yang menikmati Sabtu ini dengan luar biasa bahagianya ya. Mungkin salah satu dari Anda hari ini ada yang sudah berusia 17 tahun, bukan sudah, banyak ya, tapi maksudnya yang hari ini baru menginjakan usia 17 tahun ya, memasuki usia dewasa ya, seperti kata Tulus tadi ya, dengan lagunya yang 17 itu ya. Selamat, hadiah terindah di umur 17 tahun itu adalah punya kartu identitas sendiri. Nah, dan terus Anda sudah punya suara, hak suara untuk memilih nanti pastinya ya. Dan untuk Anda semuanya yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Ulang tahunnya di tanggal muda ya, luar biasa. Dan pastinya pendengar ya, hari ini di Medan sore ini Rafika Putri akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan informasi pertama akan Pika berikan adalah untuk Anda ya, azan sholat asar ya, hari ini berkumandang di jam 15:29 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga pastinya informasi lain juga akan Vika hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini mengungkapkan 3 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 244 kg sabu. Jadi dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan 9 tersangka dan 3 perkara berbeda. Jadi pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Direts Narkoba Polda Sumut pada Jumat kemarin. Dan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan ini mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba.

Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

0: Dan mendengar di jam 15:29 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

94,31 RRI, pendengar kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Rafika Putri. Dan kali ini ya, yang kita lansir dari rri.co.id, Dinas Kesehatan Kota Medan ini memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A dan menyusul adanya peningkatan kasus pada September 2026 sepanjang Januari hingga September 2026. Ini tercatat ada 15 kasus influenza A dan 3 kasus influenza B di Kota Medan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Saputra Pulungan ini mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian Dinkes Medan, terlebih virus influenza A memiliki karakteristik mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernafasan.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Bajunya sabu, totalnya sebanyak 244 kg.
2: Jadi anak-anak bisa lebih mengetahui sejarah-sejarah kota Medan.
0: Sari berita, Polda Sumatera Utara menyita 244 kg sabu dari 3 kasus. Siswa Natura Tech Innovation School menggelar sejarah kota Medan melalui permainan puzzle. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus narkotika dengan barang bukti 244 kg sabu. Polisi mengamankan 9 tersangka dalam pengungkapan tersebut dan selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
1: Totalnya sebanyak 244 kg.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 244 kg sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 9 tersangka dari 3 perkara berbeda. Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan dibuka Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Peri Walintukan. Ditres Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan pengungkapan 244 kg sabu tersebut berasal dari 3 kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar. Insep.
1: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg. Yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Tehudawar, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian pengungkapan ini kronologisnya diawali dengan pengungkapan yang pertama yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Asahan pada bulan Agustus 2020 yang sebanyak 35 kilo yang pernah kita ekspos.
3: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Peri Walintukan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba. Usai konferensi pers, barang bukti telah dimusnahkan. Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ketentuan pidana sebagaimana diterapkan penyidik. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 tumbuh 3,67%. Impor didominasi bahan baku dan bahan penolong dengan kontribusi 80,29%. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong.
5: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67%, mencapai 504,98 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 487,10 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi mengatakan, secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026, nilai impor Sumatera Utara mencapai 4025,20 juta dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 11,09% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor Sumatera Utara pada Januari hingga Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong.
4: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong. Nilainya mencapai 3.231,80 juta US dollar atau 80,29% dari total impor Sumatera Utara. Impor barang konsumsi sebesar 451,82 juta US dollar atau sebesar 11,22%. Sementara itu, impor untuk barang modal sebesar 341,58 juta atau 8,49%.
5: Lebih lanjut, Dadan menyebut Tiongkok menjadi negara pemasok utama impor Sumatera Utara. Pada Januari hingga Agustus 2026, impor dari Tiongkok mencapai 1.120

0: 24,16 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 27,93%. Impor terbesar kedua berasal dari Singapura yang mencapai 588,58 juta dolar Amerika Serikat, menyumbang pangsa sebesar 14,62%, disusul Malaysia sebesar 575,37 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 14,29%. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Bulog Kantor Cabang Nias siap menggelar gerakan pangan murah bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias. Laporan Ida Rahmi, Talaum, Banua.
2: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar secara rutin setiap minggu. Hal itu disampaikan Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias. Ia mengatakan langkah strategis ini sejalan dengan inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat serta mengendalikan angka inflasi daerah.
3: Gubernur Utara melalui surat yang disampaikan ke Kabupaten Kota itu menyerukan bahwa setiap Kabupaten Kota yang berada di Sumatera Utara itu harus melaksanakan GPM paling tidak 2 kali dalam 1 minggu. Pada dasarnya Bulog selalu siap sedia untuk melaksanakan GPM dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota khususnya di Kepulauan Nias.
2: Disampaikannya, komitmen dan peran nyata Bulog dalam menyukseskan program mingguan ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya, Bulog menjamin ketersediaan bahan pangan esensial berkualitas dengan harga terjangkau di setiap titik pelaksanaan GPM, terutama beras SPHP dan minyak goreng. Selanjutnya, pihak Bulog memastikan bahwa cadangan pangan pokok di gudang berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kegiatan rutin ini secara berkelanjutan. Ida Rahmi, Talaum, Banua, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan 2 proposal Kampung Kreatif Sumut Berkah dan program ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
4: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan 2 proposal untuk mengikuti program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus, kepada awak media kemarin mengatakan, 2 proposal tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Proposal pertama mengusulkan pembangunan kawasan daerah aliran sungai Asahan sebagai ruang wisata, plaza pedestrian, dan pusat ekonomi kreatif warga di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Persea. Sementara proposal kedua ditujukan untuk pembangunan objek wisata di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige.
5: Direncanakan akan ada satu program, yaitu program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk tahun 2026. Nah, jadi hari ini karena Toba juga mengajukan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Parparean 3 di Kecamatan Porsea, dan satu desa, yaitu Desa Tambunan Lumbang Gaul di Kecamatan Balige, tim penilai hadir di Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Pak Eko Irawan. Nah, jadi yang kita ajukan tadi sudah lengkap dengan desain dan proposalnya, lengkap juga master plan-nya, penganggarannya juga sudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, maka kita yakin ini akan meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat secara khusus di 2 kelurahan dan desa tersebut.
4: Pengembangan kawasan daerah aliran sungai Asahan di Parparean 3 diharapkan tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga ruang publik bagi masyarakat. Sementara pengembangan objek wisata di Desa Lembang Gaul diarahkan untuk memperkuat potensi pariwisata di kawasan Balige. Program Kamu Kreatif Sumut Berkah diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kreativitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. James melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, limbah batok kelapa di Kabupaten Asahan diolah menjadi arang untuk bahan baku briket dan memiliki nilai ekonomi. Produk dari Desa Saipa Hamidi telah dipasarkan hingga ke Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirait.
7: Limbah batok kelapa yang selama ini dianggap tidak bernilai kini menjadi sumber penghasilan menjanjikan bagi warga Desa Saipa Ham, Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan. Batok kelapa diolah menjadi arang setengah jadi yang kemudian dipasarkan sebagai bahan baku briket dengan nilai jual mencapai puluhan juta rupiah. Proses pengolahan batok kelapa dilakukan dengan cara dibakar di dalam tungku tertutup dengan minim oksigen. Setelah menjadi arang, hasil pembakaran disaring untuk mendapatkan arang kasar berkualitas. Arang tersebut kemudian dikemas dalam karung dan dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses menjadi briket sebelum diekspor ke luar negeri. Pengelola limbah batok kelapa, Pian, menjelaskan bahwa arang yang dihasilkan di Desa Seipaham merupakan bahan setengah jadi yang diproduksi dalam jumlah besar setiap harinya.
8: Batok kelapa dibakar jadi arang. Kalau untuk bahan ini, namanya ini bahan setengah jadi.
7: Dalam sehari, produksi arang batok kelapa di Desa Seipaham dapat mencapai 5 hingga 6 ton. Briket arang dari bahan tersebut dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Banyaknya petani kelapa di wilayah tersebut menjadi faktor utama berkembangnya usaha pengolahan limbah batok kelapa. Pian menambahkan, arang batok kelapa yang diproduksi di Asahan dipasarkan hingga ke luar negeri melalui proses lanjutan di Pulau Jawa.
8: Kalau bahan jadi kalau per hari ya dapat 5-6 ton gitu. Kalau penjualan dia timur tengah, kalau diproduksi dia di Pulau Jawa sana.
7: Pian berharap usaha pengolahan limbah batok kelapa dapat terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Seipaham. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Akses konten psikologi di media digital membuat praktek self-diagnosis semakin sering dilakukan anak muda. Psikolog mengingatkan kebiasaan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami kondisi mental. Berikut laporan Raihan Putri.
9: Padahal justifikasi itu belum tentu benar, harus dikontrol.
10: Perkembangan dunia digital membuat akses informasi semakin mudah, termasuk informasi mengenai kesehatan mental. Namun kemudahan ini juga memunculkan fenomena baru, yakni semakin banyak anak muda yang melakukan self-diagnosis hanya dari konten media sosial maupun aplikasi psikologi. Psikolog Dr. Sunarto mengatakan tren ini terjadi karena berbagai aplikasi dan fitur media sosial menampilkan analisis kondisi mental secara instan. Padahal tidak semuanya memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa banyak anak muda yang menilai dirinya mengalami gangguan seperti depresi atau bipolar hanya berdasarkan tes singkat atau konten yang mereka lihat, tanpa pemeriksaan profesional yang menyeluruh. Sunarto menyebut, penentuan kondisi psikologis tidak bisa dilakukan dari satu indikator saja. Salah tafsir terhadap informasi tersebut justru dapat membuat seseorang semakin cemas dan terpuruk karena terus mencari pembenaran dari sumber yang tidak valid.
9: Ada fitur-fitur, ada game, ada aplikasi-aplikasi yang menyebabkan seseorang itu menjadi punya kebiasaan apakah mendeteksi diri sendiri, menjudge diri sendiri berdasarkan yang dia baca. Padahal mungkin saja yang dia baca yang berkaitan dengan judgment individual secara teoritis yang dia lihat berdasarkan game atau aplikasi dan sebagainya menyebabkan bahwa penilaian-penilaian itu benar-benar benar kan dalam sebuah apa ya, aplikasi yang dibuat itu buatan manusia yang belum tentu secara keilmuan pun untuk menjustifikasi gangguan misalnya kesehatan mental, gangguan psikologis yang dia lihat bahwa padahal justifikasi itu belum tentu benar, harus dikontrol.
10: Lebih lanjut, Dr. Sunarto menghimbau generasi muda agar lebih bijak menyikapi konten psikologi di internet serta tidak menjadikan aplikasi sebagai dasar penentuan kondisi mental tanpa konsultasi dengan ahli. Demikian Raihan Putri melaporkan.
1: Siswa Natura Tech Innovation School mengenal sejarah Kota Medan melalui permainan puzzle dan aktivitas interaktif. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perdana Medan Heritage Go to School. Berikut feature ketika sejarah masuk ke ruang bermain dilaporkan Mutiara Lubis.
11: Isinya berupa penelitian kelapa sawit. Kalau di musperin pertama,
12: kepingan puzzle mulai disusun. Kartu demi kartu dibuka, sementara sebuah papan monopoli menjadi pusat perhatian anak-anak di dalam kelas. Namun, mereka bukan sekedar bermain. Di balik setiap permainan, ada cerita tentang Kota Medan yang sedang mereka pelajari. Hari itu, sejarah tidak hadir sebagai deretan tahun dan nama yang harus dihafalkan. Sejarah hadir melalui permainan. Inilah Medan Heritage Go to School, program perdana yang digagas Medan Heritage untuk mencoba cara berbeda dalam mengenalkan sejarah kepada anak-anak. Natura Tech Innovation School menjadi tempat pertama program tersebut dilaksanakan. Bagi founder Medan Heritage, Rizky Nasution, gagasan ini berangkat dari kegelisahan sederhana. Ketika siswa tidak tertarik dengan pelajaran sejarah, persoalannya belum tentu karena mereka tidak menyukai sejarah. Cara menyampaikan sejarah juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
13: Banyak siswa-siswa di sekolah-sekolah itu yang tidak tertarik dengan pelajaran sejarah dikarenakan bukan karena mereka tidak senang dengan ilmunya, tetapi dengan metode yang digunakan oleh para guru. Nah, di sini Medan Heritage hadir memberikan sebuah inovasi baru, sebuah contoh atau pilot project kepada beberapa sekolah lainnya nanti.
12: Dari pemikiran itulah, permainan dipilih menjadi jembatan. Ada monopoli, tebak kartu, permainan daring, hingga menyusun puzzle. Setiap permainan membawa materi sejarah ke dalam aktivitas yang dekat dengan dunia anak-anak. Pilihan Naturatech Innovation School sebagai lokasi perdana juga memiliki alasan. Sekolah ini menggunakan pendekatan STEAM, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, serta mengenalkan coding kepada siswanya. Medan Heritage kemudian mencoba mempertemukan pendekatan tersebut dengan sejarah. Dan bagaimana sebenarnya pengalaman anak-anak ketika sejarah berubah menjadi permainan? Salah satunya dirasakan Muhammad Arsyad Nugraha, siswa kelas 1 Naturatech. Ketika ditanya apa yang membuat pembelajaran kali ini terasa berbeda, jawabannya kemudian berkembang menjadi cerita sederhana tentang permainan yang ia ikuti hingga kegiatan yang akan dilakukan setelah belajar di kelas.
14: Seru, happy, karena ada games-nya, ada permainan monopolinya, kayak yang bermain. Bermain monopoli, bermain puzzle, bermain tebak kartu. Mau outing class, kamu sparing satu.
12: Dari jawaban sederhana itu, terlihat bagaimana permainan menjadi pintu masuk bagi Arsyad untuk mengenal sejarah. Ia tidak hanya mendengar cerita tentang masa lalu. Ia juga mulai mengenal bangunan dan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah Kota Medan. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah kawasan Afros. Di sana, ia menemukan benda-benda lama seperti lonceng, mesin timbangan, dan mesin tik. Pengalaman melihat langsung benda bersejarah menjadi bagian berikutnya dari pembelajaran. Para siswa juga mengikuti outing class ke Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin 1. Jika di kelas mereka mengenal sejarah melalui permainan, di museum mereka akan bertemu langsung dengan benda dan ruang yang menyimpan cerita masa lalu. Kepala Sekolah Naturatech Innovation School, Anggi Wardani, mengatakan kerjasama dengan Medan Heritage menjadi pengalaman pertama sekolah dalam program tersebut. Naturatech sendiri merupakan sekolah formal di bawah Dinas Pendidikan baru memasuki tahun kedua. Dengan 8 siswa yang saat ini belajar di Naturatech, menjadi kelompok pertama yang merasakan program perdana tersebut. Jumlah yang sedikit justru membuat interaksi berlangsung dekat. Ketika tawaran program Medan Heritage datang, sekolah melihat ada kesesuaian antara metode yang ditawarkan dengan pembelajaran berbasis teknologi yang mereka kembangkan. Namun, kali ini yang dibawa masuk adalah cerita tentang Kota Medan.
15: Alasan saya memilih untuk bekerja sama dengan Medan Heritage itu karena mereka mempunyai program-program yang sangat bagus ya menurut saya untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa lebih mengetahui sejarah-sejarah Kota Medan yang tadinya mereka tidak aware, akhirnya jadi aware dengan sejarah Kota Medan.
12: Di ruang kelas itu, sejarah tidak hanya datang sebagai hafalan. Ia hadir melalui papan permainan, kartu, kepingan puzzle, dan rasa ingin tahu anak-anak. Sebuah cara sederhana untuk membuat cerita masa lalu terasa lebih dekat. Sebab, mungkin yang dibutuhkan agar anak tertarik mengenal sejarah bukanlah semakin banyak hafalan, tapi sebuah pengalaman yang membuat mereka ingin tahu lebih jauh. Dari permainan muncul pertanyaan. Dari pertanyaan muncul rasa ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu itu, sejarah mulai menemukan tempatnya di tengah generasi muda. Thank you.

Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Selamat sore mendengar Pro 1 RRI Medan, warga Kisaran dan Medan. Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Enggak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran ini dibuka pada tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol, nomor 159-160, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regensi, Sumatera Utara, 21223, dan dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan, Medan Mega Trade Center, Medan Estate Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan tetap sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500-366. Jadi ayo segera datang, rasakan kelezatannya dan borong. Mantap kali bah, Domino's Pizza ini bukan pizza biasa, ini wowza.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: dengan kau dan aku. Tapi kalau ngomongin kau dan aku tuh banyak sekali orang-orang ya yang menggabungkan nih foto dia dan pasangannya lewat ChatGPT gitu ya. Atau juga ini ya membuat-buat tren gitu. Jadi yang penting tetap kau dan aku. Pokoknya mau tahun berapapun inilah kau dan aku gitu. Nah, tapi mendengar ya kalau ngomongin yang baru-baru ini ya tren foto 80-an ya lewat ChatGPT ternyata tuh bikin bumi makin panas. Dan kita lansir dari rri.co.id karena media sosial ini tengah diramaikan foto-foto bernuansa 1980-an ya. Ini hasil olahan kecerdasan buatan atau AI. Jadi pengguna itu cuma perlu mengunggah foto dan memasukkan perintah atau promptnya ke ChatGPT untuk mendapatkan tampilan retro mulai dari gaya rambut, pakaian sampai warna foto khas masa-masa tertentu ya. Namun ternyata pendengar ya, di balik proses yang terlihatnya itu sederhana ya, kita cuma menunggu ada kebutuhan sumber daya yang gak sedikit. Jadi setiap kali pengguna meminta AI itu untuk menghasilkan gambar, proses komputasi itu sebenarnya berlangsung di pusat data yang dipenuhi server dan membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk beroperasi. Jadi pusat data tersebut itu juga memerlukan sistem pendingin, jadi air, serta berbagai perangkat keras agar dapat terus bekerja. Jadi dengan demikian, pembuatan gambar menggunakan AI tetap meninggalkan jejak fisik dan pasnya lingkungan yang termasuk konsumsi energi dan emisi yang ikut berkontribusi terhadap pemanasan global ya. Jadi mungkin ya untuk FOMO-FOMOan kita ini buat-buat edit-edit foto dengan segala trennya dengan menggunakan AI. Enggak pun foto ya, untuk apapun kalau AI itu tidak terlalu diperlukan atau hanya menanya sesuatu yang sederhana sepertinya agak dikurang-kurangin juga ya untuk penggunaan AI tersebut.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Hampir jika tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

dengan trader ya. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang fasilitas umum ya, ini kalau kita bicara tentang fasilitas umum dan pastinya juga dalam peningkatan literasi masyarakat. Jadi gaya hidup literasi itu kan pastinya terutama untuk di kota-kota besar ya, di perkotaan itu memang sering dipengaruhi akan adanya sarana dan prasarana fasilitas umum. Jadi berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari rutinitas yang baik sudah mengakar maupun tumbuh karena kebutuhan atau pun gaya hidup yang sering tampak dominan dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi perpustakaan Gramedia di Kota Medan ini menjadi salah satu ruang publik yang dapat mendukung gaya hidup literasi masyarakat. Dan perpustakaan Gramedia ini menyediakan berbagai koleksi buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, hingga buku pengembangan diri. Ruang baca yang nyaman membuat pengunjung dapat membaca dengan suasana tenang di tengah aktivitas pusat perbelanjaan. Dan berdengar, Anda bisa baca berita selengkapnya tadi melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dan mendengar di jam 17.37 menit waktu Indonesia bagian Barat, informasi untuk Anda hari ini, azan maghrib berkumandang di jam 18.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita nanti juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan topik ketika kebenaran datang, kebatilan akan tersingkap.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di jam 18 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan dulu ya lagu-lagu pop kita, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Dan mendengar, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Randy Harefa, Ustazah Randy Harefa, SPDI, dengan topik ketika kebenaran datang, kebatilan akan tersingkap. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Araf ayat 56-58 yang akan dibacakan oleh Marzuki. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukra lillah. Salatan wa salama ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan kasih sayangnya kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan dan kesempatan serta umur sehingga pada hari ini kita kembali dapat mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seiring salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berjumpa dalam program One Day One Ayat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, terkadang kita menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ada orang yang salah memahami kita, ada orang yang menyampaikan cerita yang tidak utuh, ada pula keadaan di mana kebenaran seolah-olah kalah dan kebatilan terlihat lebih kuat. Namun para pendengar, apakah kita harus menyerah? Tentu enggak. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran memiliki waktunya untuk datang dan ketetapan Allah pasti akan berlaku. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama dalam Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqqu wa zahara amrullahi wa hum karihun." Sungguh sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya ataupun memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik yang tidak tulus dalam mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka sejak dahulu berusaha mencari fitnah dan kekacauan, dan mereka berusaha memutarbalikkan berbagai keadaan, melemahkan semangat kaum muslimin serta mengganggu perjuangan Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi para pendengar? Allah mengatakan sehingga datanglah kebenaran dan menanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbagai usaha untuk menghalangi kebenaran pada akhirnya tidak mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi kali ini dengan narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Heri Pitrian, MA, selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Terima kasih Ustadz. Para pendengar sekalian, ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang perilaku orang-orang munafik dalam perang Tabuk. Syekh Syarawi menjelaskan bahwa karakter merusak dari orang-orang munafik bukanlah hal baru yang muncul dalam perang Tabuk, tetapi juga pada rangkaian konspirasi lama sejak awal Rasul tiba di Madinah. Mereka berusaha untuk merusak persatuan dan juga kesatuan umat Islam, termasuk ketika mereka menarik sepertiga pasukan pada perang Uhud. Hal ini menunjukkan watak munafik yang tidak akan pernah berubah dalam memusuhi kebenaran. Di setiap zaman dan waktu tetap akan ada orang-orang munafik yang berusaha untuk merusak orang-orang yang benar. Oleh karena itu kita harus selalu waspada agar jangan sampai kita termakan bujuk rayu orang-orang munafik atau bahkan mungkin terpengaruh menjadi orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita masing-masing, jangan sampai ada tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Nabi pernah mengatakan, memprediksi, menggambarkan ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, jika berbicara banyak konten dustanya, kemudian jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah ia pun berkhianat. Betapa banyak orang-orang munafik pada zaman Nabi diberikan amanah, diberikan kepercayaan, diajak untuk berperang, mereka malah mundur. Ketika mereka ikut, malah mereka merusak dalam barisan. Itulah seperti ungkapan menikam dari belakang, menokok teman seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-48 ini secara spesifik Allah menceritakan sifat-sifat orang munafik itu. Yang mana sebenarnya dari awal perkembangan Islam di Madinah itu mereka telah membuat kacau. Yaitu contohnya yang paling nyata itu yaitu pada perang Uhud, mana pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay telah membujuk ya, sepertiga pasukan kaum muslimin di tengah perjalanan menuju Uhud di tempat yang bernama Saud antara Madinah dan Uhud untuk menarik diri dari perang. Jadi apa kata-kata yang mereka ucapkan ya? Hanya orang-orang yang bodoh, yang tidak waras yang mau ikut berperang dan tewas dengan sia-sia. Nah, ini kalau kita melihatkan kata-kata ini kan masuk di akal ya. Pasukan muslim yang berangkat itu sedikit. Kemudian alatnya pun tak banyak. Sementara yang mau kita harap dihadapi itu 3.000 lebih pasukan. Jadi itu di ayat yang sebelumnya Allah menerangkan. Di antara orang-orang munafik ini kata-katanya itu ada juga yang didengar ya oleh umat Islam. Ini yang bahayanya ini. Karena tadi itu kata-katanya itu manis. Dilihat secara logika. Betul secara logika. Tapi dalam berjuang di jalan Allah ini kan kita melihat bagaimana pertolongan Allah. Ini kan antara yang hak dan yang batil. Bahkan di Al-Quran Allah mengingatkan berapa banyak golongan yang sedikit itu dapat mengalahkan orang kelompok orang yang banyak itu dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Biiznillah, ya dengan izin Allah tadi seperti itu. Jadi inilah bahayanya orang-orang munafik itu. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, jadi taktik mereka itu membolak-balikkan urusan ya. Bagaimana kita melihat mereka itu sebagai orang yang dikatakan memutarbalikkan fakta. Jadi kecurangan politik dan memanipulasi informasi, mereka merancang tipu daya, memutarbalikkan fakta serta menyebarkan desas-desus agar dakwah Islam mengalami kegagalan dan Rasulullah kita melihat bagaimana supaya Rasulullah itu bisa dikalahkan. Itunya sebenarnya mau mereka, bagaimana Islam ini bisa dikalahkan. Ya. Dan ini juga kita melihat di beberapa barisan kita ini. Kita masih mendengar masih ada juga pemuslimah yang berjibab dilarang ya ikut ini ya. Kita melihat mengikuti hal-hal tertentu di sekolah, dia harus melepas jilbabnya. Nah, ini sebenarnya adalah secara undang-undang kan salah sebenarnya nih. Pasal 29 ayat 2 diterangkan negara menjamin kebebasan menjalankan syariat agama. Nah, jadi orang-orang yang melarang itu sebenarnya saya melihat di hati mereka tuh ada penyakit. Mereka enggak mau, artinya nah Islam itu artinya bagaimana dipahami secara baik. Nah, ini memang kita harus hati-hati ya. Jadi para pendengar sekalian, ketika kebenaran Islam makin teguh dan pengaruh dakwah makin meluas, hati orang-orang munafik menjadi sangat dongkol. Jadi kita melihat kemenangan Islam adalah hal yang paling tidak mereka inginkan ini kalau kita melihat. Namun mereka tidak berdaya menahannya. Kenapa? Karena Allah akan menolong yang hak. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat 48. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia mungkin berusaha membuat fitnah, memutarbalikkan keadaan dan menghalangi kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa pada akhirnya kebenaran akan datang dan ketetapan Allah akan berlaku. Oleh karena itu, jika hari ini kita sedang berada dalam keadaan yang sulit, tetaplah berjalan di jalan kebenaran. Tidak semua yang benar akan langsung dipahami manusia, tetapi tidak ada satupun kebenaran yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian bersama saya Ustaz Randy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih

0: Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
0: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
2: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
0: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau, dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Lumayan baik ya. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, NIL HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor

0: visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
2: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
3: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
4: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
3: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
5: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
6: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karang Talun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
7: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum kesana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
6: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
7: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
6: Tuh. Pak Turahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
9: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
8: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
10: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
8: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
11: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
8: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
12: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
13: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Rocky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
14: Pesan khusus diberikan oleh Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
12: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
13: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
15: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
16: Tidak pasti apa, Pak Seskap? Pak Seskap.
17: Katanya Pak.
16: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lontarkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
15: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
16: Bapak,
15: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
13: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pratiga Tusmudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
18: Memang ini dikasihin.
19: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
20: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
19: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
18: butuh kesabaran.
19: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
20: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
21: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
20: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
22: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
20: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta, Kota Batik Dunia.
23: Karena
0: Evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
20: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
2: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
17: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
2: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
17: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
23: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
17: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
1: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
24: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
25: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
24: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Raja Sekaret di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
25: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
3: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
25: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan kembali Vika menyapa Anda untuk Anda yang baru bergabung di Medan sore ini ya, dan pendengar di jam 19.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan mimbar agama Advent, dan sekalian juga Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Ricky Subandi yang menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar setia kami dimanapun berada pada saat ini, kita kembali bertemu dalam program Mimbar Advent yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Medan di 94,3. Kami menyapa Bapak Ibu pada saudara-saudara kami sekalian dimanapun berada, biarlah kita boleh sehat dan merasa terberkati dimanapun kita berada pada saat ini. Kami tetap menyampaikan apabila mana ada permohonan doa dari tengah-tengah kita masing-masing dimanapun kita berada, maupun pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, boleh menyampaikan di dalam WhatsApp kita 0822-7783-9329. Sekali lagi 0822-7783-9329. Kami dengan senang hati akan melayani dan menjawab setiap pertanyaan dan mendoakan Bapak Ibu sekalian apabila mana ada masuk pesan-pesan atau permohonan doa. Baiklah, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta M. Purba yang akan melayani kita pada saat ini. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Pendeta M. Purba. Silakan Pendeta.
1: Terima kasih, kita berdoa. Tuhan kami, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang peduli dengan kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami juga akan belajar mengenai firman Tuhan, agar lewat itu kami dapat semakin mengerti dan kami dikuatkan, sehingga bila mana Engkau datang untuk kedua kalinya, kami boleh diangkat ke dalam kerajaan-Mu. Berkati kami semuanya, terlebih khusus para pendengar RRI Pro 1 Medan, dimanapun kami berada, biarlah berkat surga senantiasa menjadi bagian kami. Amin.

0: Kembali lagi kami dari studio menyampaikan selamat malam bagi Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Medan, dimanapun Anda berada. Sekali lagi, kami sampaikan selamat bertemu dan selamat mengikuti acara kita di dalam mimbar agama Kristen Advent. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui dan boleh mempersiapkan diri kita bila mana Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah, bila mana kita lihat situasi dunia kita pada saat sekarang ini, kita sering mengalami ketakutan, apalagi melihat ya, situasi dunia kita. Ya, cuacanya sangat ekstrim. Kadang-kadang hujan deras. Kadang-kadang angin kencang. Kadang-kadang dunia bergoyang oleh karena terjadinya gempa sana-sini. Bahkan ada juga erupsi yang sering menakutkan kita manusia. Bahkan ada orang mengatakan dunia sudah tua. Itu tandanya bahwa dunia ini akan apa? Kiamat. Ya. Dunia ini akan kiamat. Tetapi bagaimana sebenarnya? Ya, bagaimana sebenarnya? Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu perlu kita sikapi, perlu kita dengarkan, tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Para pendengar dimanapun kita berada, untuk itu mari kita ikuti, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengungkapkan bagi kita apa-apa saja yang akan terjadi bila mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, barangkali kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sebagai tanda pertama dikatakan bahwa banyak sekali pengejek-pengejek akan terjadi di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Kalau kita mengatakan, mari kita baik-baik, maka orang akan ejek kita. Oh iya ya, kamu baik-baik rupanya. Ya, atau mungkin saja ejekannya. Oh, karena kamu baik, hidup kamu seperti itu. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 mengungkapkan yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat dikatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, barangkali ya para saudara-saudara kita ateis yang tidak percaya akan Tuhan, kalau kita singgung akan kedatangannya, maka dia akan ejek kita. Dari dulu kami dengar bahwa kalian mengatakan Yesus akan datang. Tetapi apa buktinya? Ya sekarang kalau kita lihat, setengah tujuh pagi matahari terbit. Lalu setengah tujuh sore matahari terbenam. Benar. Ya, sepertinya hari-hari yang terjadi sekarang ini hampir bersamaan dengan pada saat-saat yang lalu. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ada sesuatu yang belum pernah terjadi dulu, sekarang ini terjadi? Ya, ini mungkin menjadi satu tantangan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat manusia atau sebagai umat-umat Tuhan. Tentunya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, ya. Nah, barangkali salah satu di antaranya adalah termasuk kepada apa yang kita katakan tadi, ya. yaitu perkembangan ateis di dunia ini. Semakin banyak orang pintar, semakin banyak orang yang tidak mengerti akan Tuhan. Semakin banyak orang yang tambah pengalamannya, semakin banyak juga orang yang tidak menerima akan Yesus. Ya, kenapa? Karena dia dapat melakukan sesuatu. Dia juga dapat menciptakan sesuatu. Akhirnya dia lupa, di balik daripada mereka hidup, ada satu pencipta yang luar biasa. Mereka hanya yakin kepada dirinya, hanya percaya kepadanya saja, sehingga dengan demikian dia lupa akan penciptanya sendiri. Sehingga dengan demikian mereka tidak percaya akan Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian orang itu sendiri akan mengejek. Ya, akan mengejek. Lalu yang kedua dikatakan, peperangan akan semakin sering terjadi. Ya, bangsa melawan bangsa, bahkan suku melawan suku, dan saudara melawan saudara. Ya, di akhir zaman hal itu akan semakin serius dan sering terjadi. Sehingga dengan demikian itu juga menggambarkan satu tanda bahwa Yesus itu tidak lama lagi akan datang. Ya, tidak lama lagi akan datang. Matius 24 ayat 6 mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ketujuh, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Luar biasa, kejadian-kejadian yang terjadi di dunia kita yang fana ini. Ya, itu semakin sering terjadi, bahkan semakin menakutkan di dalam kehidupan kita. Lalu apalagi tanda yang lain? Nah, kalau kita kembali juga kepada firman Tuhan, dikatakan bahwa kelaparan akan semakin sering terjadi. Ya, kesusahan hidup kita akan kita hadapi. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 7 dikatakan, akan ada kelaparan dengan gempa bumi di berbagai tempat. Pada saat sekarang ini kita sudah bisa lihat, bahkan kita sering mendengar peristiwa-peristiwa itu yang sangat menakutkan umat-umat manusia. Tetapi mungkin dalam pemikiran kita, kita katakan, oh iya, karena manusia sudah bertambah banyak, lahir setiap menit, ya, sehingga dengan demikian manusia bertambah-tambah, sehingga dengan demikian makanan tidak cukup untuk kita makan, ya. Seolah-olah itu biasa-biasa saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, menjelang kedatangan Yesus di akhir zaman, itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Ya. Nah, barangkali pernah kita dengar beberapa tahun yang lalu bahwa banyak sekali mati karena kelaparan. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri kita sendiri, itu terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu adalah merupakan catatan di dalam firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan terjadi, ya, akan terjadi. Nah, lalu kalau kita lihat penduduk bumi semakin apa? Membludak. Ya, kalau sekarang barangkali sudah lebih dari 6M, ya. Memang benar-benar bertambah banyak. Sesuai dengan pernyataan Tuhan, ya, penuhilah bumi, kuasailah. Dan itu boleh kita lihat pada zaman kita sekarang ini, ya. Jadi, penduduk bumi semakin bertambah, kejadian semakin banyak, hidup manusia semakin susah, karena akhir zaman akan tiba, ya. Nah, lalu yang berikut dikatakan adalah gempa bumi. Gempa bumi sekarang ini luar biasa seringnya. Ya, hampir barangkali setiap hari, berkali-kali. Kalau kita lihat sejarah, abad pertama dikatakan hanya satu kali. Ya, tetapi untuk selanjutnya, apalagi sekarang ini, beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali. Ya, tapi alasan kita manusia ialah dunia sudah semakin tua. Ya, dunia semakin tua. Mungkin itu bisa saja, tetapi memang firman Tuhan sudah ungkapkan bahwa di akhir zaman itu akan semakin sering apa? Terjadi ya. Nah, Matius 24 ayat 7 menguatkan kembali akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat di mana-mana, di setiap negara terjadi gempa bumi ya. Nah, bahkan bukan itu saja ya. Kesulitan di mana-mana semakin apa? Semakin sering terjadi ya. Bahkan sudah diramalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada satu masa yang sukar dan sulit, bahkan menakutkan di dunia ini, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia. Tetapi namun demikian kelihatannya biasa-biasa saja ya. Mari kita saksikan. Tapi di samping itu perlu banyak kita berdoa, bergantung kepada Tuhan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan saja tidak membawa korban bagi kita, tetapi biarlah kita semakin takut akan Tuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita akan menjadi bagian kita. Lalu yang berikut dikatakan adalah mengamuknya lautan, atau dengan kata lain, gelora laut semakin apa? Mengerikan. Ya, semakin mengerikan. Kelihatannya tenang-tenang saja, aman-aman saja. Tetapi begitu gelora laut datang, membinasakan, bahkan menghancurkan kita manusia. Ya, menghancurkan kita manusia. Lukas 21 ayat 25 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang di bumi, bahkan dikatakan, bangsa-bangsa akan mengalami ketakutan. Ya, baru saja kita mengalami ketakutan. Apalagi dikatakan kalau kita pergi ke Jakarta atau ke Bandung, ya mereka di sana singgung tentang megatrust. Ya, satu kejadian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, nah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar kami, itu tentu mengingatkan kita bahwa akhir zaman itu sudah mulai tiba. Tapi dikatakan tadi, itu baru permulaan. Ya, baru permulaan. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, Dia adalah yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Selanjutnya dikatakan bahwa kejadian demi kejadian akan terjadi, ya, akan terjadi. Kadang-kadang di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada pengetahuan kita, tetapi itu semuanya bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Lalu yang berikut dikatakan penyakit. Di akhir zaman jenis-jenis atau macam-macam penyakit bertambah-tambah. Ya, baru saja kita melewati COVID-19. Ya, tetapi sekarang muncul lagi. Walaupun kelihatannya risikonya tidak seperti COVID kemarin. Tetapi itu juga menyusahkan kita. Kenapa? Karena itu melanda banyak negara. Tidak terluput Indonesia juga, ya. Indonesia juga. Jadi untuk itu kejadian demi kejadian, penyakit-penyakit bermunculan, mengingatkan kita bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan akan terjadi, sehingga kita boleh bersiap sedia, ya, bersiap sedia akan kedatangannya. Nah, lalu dikatakan Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa ada puluhan juta kasus penyakit yang susah untuk ditangani atau disembuhkan, ya. Yang susah disembuhkan, ya. Nah, namun itu semuanya tidak boleh kita elakkan. Pasti terjadi, dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang berikut dikatakan sebagai tanda yang ketujuh, pengetahuan bertambah-tambah. Tadi kita sudah singgung di awalnya, bahwa manusia semakin pintar, pengetahuannya semakin bertambah. Ya, apalagi kalau kita lihat ilmu pengetahuan sekarang ini. Ya, pesawat tempur dibuat dengan begitu luar biasa canggihnya. Ya. Itu adalah merupakan salah satu bertambahnya pengetahuan. Ya, sehingga dengan demikian para ilmuwan dapat melakukannya. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa semuanya itu pertanda dunia kita ini sudah tua dan kita berada di akhir zaman? Ya, ini perlu kita apa? Perlu kita sadari dan kita kembali kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan menjelaskan segalanya bagi kita agar kita boleh siap-siap, sehingga kalaupun itu terjadi tidak membinasakan kita, tetapi justru memberikan kekuatan, persiapan bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana dikatakan tadi, diungkapkan kepada Daniel, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Itu jelas, pasti, sudah diungkapkan jauh hari sebelumnya. Dan itu menjadi kenyataan, ya. Menjadi kenyataan. Itu artinya bahwa firman Tuhan itu benar dan sangat-sangat menguntungkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bila mana kita tidak percaya, maka tentunya itu akan merugikan bagi kita. Kenapa? Karena kita akan binasa. Ya, kita akan binasa. Lalu, satu masalah lagi dikatakan bahwa di suasana kita hidup pada zaman sekarang ini, ya, terjadinya kemerosotan atau kerusakan daripada cuaca di dunia ini, ya, terjadi polusi, kekotoran yang luar biasa yang bisa menyebabkan sakit penyakit bagi setiap manusia. Lalu yang berikut dikatakan, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari, kita habiskan bumi ini, kita hancurkan, kita tidak jaga. Ya, akhirnya kita mengalami kesulitan. Untuk itu, para pendengar radio RRI Pro 1 Medan, kiranya kita dapat memahami, sehingga dengan demikian kita boleh dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir pembahasan kami ini, kami datang kembali bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah mengungkapkan bagi kami bahwa di akhir zaman, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Untuk itu Bapa, sadarkan kami, sehingga kami akan tetap mempelajari firman-Mu, menuruti akan kebenarannya, sehingga itu akan membawa kami untuk lebih bersiap-siap bila mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Dengarlah doa kami ini Bapa, berkati seluruh pendengar kami, biar sukacita surga akan tetap menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita.
1: Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga pendengar setia kami dimanapun berada merasa terberkati juga, berkat yang sama menjadi bagian saudara-saudara sekalian pendengar setia kami dimanapun berada. Baiklah, di akhir dari acara ini, dari studio kami menyapa Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam, shalom, Tuhan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali berjumpa dan bergabung mendengarkan siaran malam hari ini. Ya, senang sekali di ruang dengar Anda ada Ricky yang hadir. Pendengar tentunya akan menemani malam-malam panjang ini. Waduh. Selamat datang. Selamat mendengarkan juga pendengar untuk Anda yang malam hari ini baru saja mendengarkan siaran program 1 RR Medan sambil ngerjain aktivitasnya begitu ya. Apapun aktivitasnya malam hari ini, semoga tetap semangat dan bisa dituntaskan dengan baik pastinya. Di awal pertemuan malam hari ini pendengar, Ricky akan hadir untuk Anda sandiwara mini sebagai pertemuan awal kita drama radio untuk edisi hari ini pendengar Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan dengarkan produksi RRI Jayapura.

0: dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Dan setelahnya tentunya kami akan hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang akan menemani ragam aktivitas Anda malam hari ini. Perhatikan Anda terus dengarkan, bisa Anda simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy,
2: dasar gendut.

0: Gila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai. Alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia itu. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar menurut mereka. Aku harus seperti apa?

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Kamu boleh tahu.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan malam hari ini tentunya kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga hari ini, esok dan seterusnya Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan segala aktivitasnya, kemudian dipermudah rezekinya pastinya, ya kan? Dan pendengar, informasi kali ini seperti biasa kalau kita masuk di akhir pekan, informasi yang ringan-ringan aja ya. Dari laman portal www.antranews.com, Kementerian Pariwisata menyatakan tengah mengembangkan wisata gastronomi yang mempertemukan kekayaan kuliner Indonesia dengan pelaku industri dan pasar melalui rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomi WIG 2026 ya. Dan dari informasi yang disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta Sabtu hari ini mendengar bahwa mereka mempertemukan pemerintah, pelaku industri, chef, praktisi, akademisi, dan juga komunitas untuk membicarakan gastronomi dari berbagai sisi sebagai identitas dan juga penggerak sosial ekonomi. Bagaimana warisan kuliner dapat berkembang menjadi bisnis, kemudian potensi wisata gastronomi, hingga bagaimana rasa dan cerita Indonesia dapat dibangun menjadi narasi global. Saat membuka WIG Talks 2026 di Grand Hotel The Yogyakarta ya pada Jumat kemarin, Widianti menyampaikan bahwa pengembangan wisata gastronomi tersebut menjadi bagian dari langkah Kementerian Pariwisata selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pendengar, hal tersebut dilakukan dengan mempertemukan kekayaan kuliner daerah dengan industri dan pasar melalui berbagai kegiatan. Ia menilai wisata gastronomi tidak berhenti pada pengalaman mencicipi makanan, tetapi perlu dikembangkan menjadi daya tarik yang mampu menggerakkan perjalanan wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi mendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Medan malam hari ini ya. Dan nanti di Ruang Rindu, sesaat lagi, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, rasanya paling enak kalau kita bercerita sesuatu yang memorable ya. Barangkali di antara kita, Ricky, pendengar setiap Pro 1, begitu ya, pasti punya dong cerita-cerita yang kayaknya ngangenin nih gitu ya, momen-momen yang kayaknya kalau diingat-ingat kembali rasanya lucu, sedih, deg-degan gitu ya. Jadi momen-momen campur aduk dulu yang pernah dirasain dan masih terus diingat itu kayaknya gak akan pernah apa ya, buat kita ngerasa selalu ingin kembali. Ingin kembali tergantung ya apakah momennya seru untuk diulang atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti momen-momen kayak gitu seru rasanya ya kalau diingat-ingat kembali begitu. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol seputar kenangan atau mungkin momen-momen yang paling memorable yang pernah diingat di masa-masa dulu gitu ya. Entah itu momen-momen masa sekolah, kuliah gitu ya, atau kerja, atau mungkin masa-masa kecil, masa-masa bareng dengan sahabat, masa-masa apa aja deh, bebas gitu ya, boleh silakan. Kita berbagi cerita silakan di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Karena nanti Ricky juga akan pengen bagiin momen-momen yang paling seru nih ya di Ruang Rindu nantinya. Anda juga boleh bergabung pendengar pastinya di Ruang Rindu malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga tuntas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastinya boleh di line telepon 0618463116, juga WhatsApp di 0811 616 943.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini masih senang sekali ditemani bersama Ricky di ruang dengar Anda ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu kita akan sapa penelpon kita malam hari ini. Ada siapa di sana ya? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Subandi.
1: Iya, Rindu juga. Siapa di mana?
2: Bang RJ Pegalung Rantau Prapa.
1: Dengan Bang siapa?
2: Bang RJ Pegalung Rantau Prapa.
1: Bang RJ?
2: Iya, Pegalung.
1: Wes, Bang RJ. Apa kabar Bang RJ? Sehat?
2: Oh, ya kesehatan.
1: Wes, luar biasa ya. Jaya, jaya, jaya gitu.
2: Buat sehat.
1: Iya, mantap lah. Memang harus kayak gitu. Kalau nggak sehat nanti susah kita dapat ini ya, dapat duit ya. Ya Bang RJ.
2: Cerita
1: soal cerita tadi kan Ricky buka dengan kira-kira pendengar punya nggak sih kenangan-kenangan masa-masa dulu yang buat kita kadang jantungan, kadang senang, kadang sedih, kadang takut gitu. Kira-kira Bang RJ sekolah terakhir apa?
2: Aku tamat SMA
1: Pak Riki. Oke, nah SMA, waktu SMA dulu kira-kira ada nggak kenangan yang memorable gitu, yang bisa diingat sama Bang SRJ?
2: Kenangan apa waktu SMA Negeri 2 Kodimin ya?
1: Yang saat itu kayaknya momennya deg-degan kali gitu.
2: Momen kira-kira bagaimana Mbak sekolah gitu?
1: Iya, atau apa? Atau masa-masa sekolah yang masa-masa SMA dulu yang paling Bang RJ ingat waktu itu apa?
2: Jadi waktu masa sekolah dulu.
1: Iya.
2: Banyak kawan-kawan udah banyak yang sukses ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ada yang di Jogja, ada yang di mana, di Medan, Pak Ternak.
1: Dulu sekolahnya Bang RJ di mana?
2: Ini di Kodim, di SMA Negeri 2 Kodim.
1: Oh, di situ, ya ya. Iya, berarti. Oh, ya ya. Masih ingat nggak nama kawan-kawannya Bang RJ dulu?
2: Oh, ada teman-temannya. Linda Fari, Warahan. Dia dulu kuliah di Jogja di UGM, kak. Jadi berhasil jadi pengajar dia, jadi direktur rumah sakit dia di atas.
1: Wih, mantap. Terus. Oke. Terus. Iya, terus. Wes mantap ya. Siapa lagi?
2: Ada juga sekarang Jakarta namanya si Jansen ya.
1: Jansen.
2: Dia obat.
1: Oke.
2: Itulah kira-kira yang mantap yang saya bilang ya kan.
1: Oh. Kapan terakhir ketemu mereka?
2: Kan pernah reunian di sini di Hotel Permata Land di nama
1: Oh gitu, ya ya. Tapi semoga masih bisa akan sering ketemu dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin barangkali udah lama nggak diingat gitu ya.
2: Iya, tapi hari ketemu lah masih
1: tiga. Iya benar. Silaturahmi itu penting gitu ya. Oke nih. Bang RJ, mau denger lagu apa Bang RJ?
2: Ada lagu Bintang-Bintang Rock di Dunia Kuperahkan.
1: Lagu apa?
2: Bintang-Bintang Rock di Dunia Kuperahkan.
1: Penyanyinya siapa tuh?
2: Yang namanya Bintang-Bintang Rock di Dunia Kuperahkan.
1: Bintang-Bintang Rock?
2: Iya, Dunia Kuperahkan.
1: Coba kita cari dulu ya, Bintang-Bintang Rock. Bintang-bintang rock penyanyi
2: Gini liriknya, padamu Tuhan dikerahkan semua itu biar lagu.
1: Penyanyi siapa tadi Bang?
2: Bintang-bintang rock.
1: Itu nama penyanyinya?
2: Iya, nama penyanyinya Bintang-bintang rock, dirinya kuserahkan.
1: Oke. Kalau ku coba cari dulu boleh ya? Kuserahkan.
2: Di kemarin nanti apa kita kasih ketua BIM kalau enggak ada.
1: Siapa kalau enggak ada?
2: Kita kasih ketua judulnya dari BIM kita kasih sekolah.
1: Cinta kasih sekolah. Oh boleh.
2: BIM ya.
1: Oke. Okay.
2: Oke, selamat baik. Malam Mas
1: Rizky. Iya, sama-sama. Selamat malam kembali Bang RJ.
0: Oke, ada Bang RJ di line telepon ya, kisah kasih di sekolah katanya. Oke, pastinya lagu-lagu malam hari ini udah Riki siapin juga untuk Anda. Yang mau gabung boleh silakan langsung di line telepon 061-846-3116. Halo, Roh Rindu.
3: Rindu kali lah.
0: Rindu kali lah.
3: Jarang dapet, makan sampai rindu kali
0: lah. Astaga, kok sedih kali lah dengarnya ya.
3: Iya, rasanya
0: pengen didatangi aja gitu.
3: Oh, betul kali.
0: Iya, dengan warga mana ini?
3: Warga Tamora.
0: Warga Tamora, ada ibu siapa?
3: Bu Wati.
0: Bu Wati, ya ampun Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Wati. Apa kabarnya Bu Wati, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Walafiat ya. Gimana? Hari ini lagi di mana nih Bu Wati?
3: Di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke.
3: Okay. Tidak
0: ke? Heeh.
3: Cucunya pingin nginep sini ya, tapi di rumah aja lah.
0: Oh, gitu. Lagi rame dong berarti rumah ini.
3: Tapi bukan di kamar nih, orang itu di ruang tamu.
0: Oh,
3: di
0: gitu.
3: Ruang
0: apa keluarga. Kenapa kok enggak gabung?
3: Nah, dia nonton TV, dengerin radio
0: itu. Oh. Beda ini ya, beda kesukaan ya, beda media ya. Iya. Nah, kalau Bu Wati sendiri punya enggak sih cerita-cerita masa-masa sekolah dulu?
3: Ada sih.
0: Apa itu yang kalau diingat-ingat rasanya malu-malu gitu.
3: Yang paling berkesan itu kan sih. Ibu nggak tahu kok dia suka sama ibu.
0: Astaga, kasmaran ternyata.
3: Rupanya, kami kan lagi ulang harian.
0: Mm-hmm.
3: Dia agak terlambat, tapi belum mulai lah kami kan.
0: Okay.
3: Masuk dia ketuk pintu. Mm-hmm. Dia nyelip ke... Dulu kan bangku sekolah itu kan sebelahnya ada lagi.
0: Iya.
3: Yeah. Yang bagus lah rumah jajan.
0: Iya, bangku panjang tuh ya dulu.
3: Tengok bu guru, saya nggak tahu. Saya kan... Ibu asik nengok soalnya ya. Ibu nggak ngerti sama sekali.
0: Iya.
3: Upaya udah selesai, ibu tunggu TV. Diambilnya surat ini. Loh, ibu kaget lah ya kan. Dia dipanggil ke depan suruh balik. Malu banget gitu. Tapi ibu nggak tahu ya kan.
0: Ya ampun, apakah isi suratnya itu?
3: Lah, biasalah gombal gambil
0: ternyata, ya ampun.
3: Itu lain gak terlupa.
0: Iya. Karena masa-masa sekolah, itu apa, SMP, SMA?
3: SMA.
0: Oh, SMA.
3: Paling indah masa SMA.
0: Iya, benar lagi. Masa-masa kita baru-baru remaja ya, Bu Wati ya.
3: Lagi masa persimpanannya gitu, kalau remaja ya.
0: Lagi kalo masa...
3: SMP belum.
0: Belum. Kalau SMA itu masa kesem-semnya gitu ya.
3: Apapun lagi manis-manisnya kali.
0: Ya ampun.
3: Kali ya.
0: Sekarang udah gak manis rupanya.
3: Alah, udah ambil lagi.
0: Iya. Seru lah kalau gitu. Tapi kapan terakhir reunian, Bu Wati? Udah lama lah ya.
3: Udah lama banget lah ya. Tamatan tahun
0: 79. Oh, benar. Apalagi apa, seangkatan Bu Wati kayaknya udah pada entah di mana-mana ya.
3: Udah berpulang.
0: Oh iya enggak apa.
3: Tadinya ada juga yang masih ke rumah.
0: Gitu. Silaturahmi ya.
3: Iya,
0: enggak apa-apa deh.
3: Lagi ke rumah ibu.
0: Iya.
3: Tandanya dulu rumah ibu kan itu, walau PCP2 itu bisa tempat refreshing.
0: Refreshing bener.
3: Foto-foto
0: ya. Jadi
3: itu rajin ke rumah
0: itu. Oh iya, sambil ini ya, refreshing ya. Iya.
3: PDKT lah.
0: Wow.
3: Kan bawa kawan.
0: Bener. Ya ampun. Oke, terima kasih banyak buat udah bercerita ya. Seru loh ceritanya ya. Sehat-sehat selalu.
3: Lucu-lucu.
0: Gimana gemes gitu ya. Oke lah, buat mau dengar lagu apa malam ini buat ti?
3: Boleh pilih.
0: Boleh.
3: Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati dari Leto.
3: Iya.
0: Oke okay deh. Baik, makasih banyak Bu Wati ya.
3: Ibu juga makasih. Iya, Bu Wati. Cikinya kayak selalu ya.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Wati di line telepon kita ya, 061-846-3116. Kita coba baca cerita-cerita dari WhatsApp dulu deh. Malam Minggu, Abang. Wah, malam Minggu ya ternyata ini. Astaga, astaga. Leni Marliana di Jakarta Ujung request lagu Kenangan Terindah dari Simpson. Simpson atau Samson? Yang benar. Samson kita coba ya, Samson kenangan terindah. Atau Ricky yang salah kali ya. Terima kasih Bang Kubagi selalu. Makasih banyak Mbak Leni ya. Mbak Leni Marliana di Jakarta Ujung. Oke. Okay? Kenangan terindah itu kan Samson kan, bukan Simpson. Oke, okay, lalu kita coba baca pesan lainnya di WhatsApp ya dari Mbak Suci Setia Budi. Kalau aku Bang Ricky, kalau momen-momen di sekolah dulu, kayaknya aku yang paling bandel deh dulu di sekolah. Karena aku gak pernah atau jarang bergaul sama sesama cewek, kata gitu. Aku gaulnya sama yang laki-laki, yang teman-teman sekelas aja. Mainnya juga suka olahraga yang lain. Iya ya, benar ya. Namanya aja Mbak Suci ya, ternyata kelakuannya kayak abang-abang ya. Oke, lagunya ikutan aja Bang Ricky. Baik, boleh, silakan ya. Oke, ada juga Bang Ahmad di Jalan Pancing. Nantilah Bang, kalau cerita soal sekolah aku enggak ingat-ingat kali. Pokoknya aku kangen sama kawan-kawan sekolahku, katanya gitu ya. Lagunya ngikut aja Bang Ricky, tapi kalau ada dari ini ya, dari Dewa 19. Oke, siap. Baiklah pendengar, pastinya di Ruang Rindu malam hari ini kami akan terus hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi masih ada waktu panjang untuk Anda yang mau gabung, silakan langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan pendengar juga boleh berbagi atau mendengarkan siaran malam hari ini ya dari aplikasi RR Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin kembali menyumbangkan ceritanya. Waduh, nyumbang cerita gitu ya. Malam hari ini Rick udah bacain beberapa pesan-pesan cinta ya. Tadi ada yang bilang kalau momen sekolah itu udahlah gak usah dikenang-kenang lagi, pahit rasaku. Ya ampun, mohon maaf kalau begitu mendengar ya. Kalau misalnya ada cerita yang gak bisa diceritain gak apa-apa, gak usah ya, langsung request lagu aja, oke okay? Baik, kita sapa penelpon kita berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
1: Oh, Rindu Kali.
0: Rindu Kali. Siapa di mana?
1: Regin.
0: Regin. Regin, ada cerita apa, Regin?
1: Tentang apa?
0: Kalau tentang masa-masa sekolah dulu ada nggak?
1: Ya, ada lah.
0: Ya udah, coba cerita.
1: SMP, siapa di mana?
0: Yang paling berkesan, yang paling gampang diingat.
1: Yang paling SMP.
0: SMP, boleh.
1: SMP, kan? Iya. Benar banyak sih. Waktu SMP aku ada SD nih. Aku SD, waktu SD lah, gini SD.
0: Oh, berarti SMP enggak ya?
1: Hah?
0: Berarti cerita SD ya?
1: Enggak, gini SD dekat SD waktu SD kan. SD kan ada cewek. Kami satu lingkungan tapi beda sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Satunya masih SD dulu. Aku namanya dari lingkungan cuma SD, dia suka kali. Manggil aku dari jauh, dari seberang sekolah.
0: Maksudnya manggil kenapa nih? Memang ada perlu,
1: manggil,
0: ada.
1: Tegur kadang. Ini udah gitu. Ih. Mama cantik. Buka kali manggil.
0: Berarti ramah lah dia.
1: Saya bahasa Mandarin, dia manggil kode saudara. Heeh. Enggak seberang bahasa Jakarta kan. Maksudnya. Berarti istirahat jam istirahat kan. Nanti kan di kantin manggil juga di gitu. Heeh. Gitu. Udah kan, aku nyesel kali kok. Aku gimana? Aku bilang, gak taunya dia tetangga aku. Gue rumahnya tuh, kurasa dia kenal aku dari balita, kurasa kenal aku dia tuh. Tetangga aku waktu masih Jakarta, waktu aku masih Jakarta, pusat rumah kami kan. Terus rumah kami kan berpindah-pindah Jakarta kan. Kurasa dia tuh dari aku masih balita, udah kenal aku orang tuanya tuh. Masih balita.
0: Okay.
1: Masa dia kenal aku orang nih. Ini ramai coba, nama orang tua aku tuh. Padahal beda sekolah, orang tua aku pun tentu kenal sama dia. Iya pak, tetangga. Rumahnya mana? Di satu lagi. Oh, itu rumah aku itu. Aku mau balita tinggal situ. Gitu. Iya tuh. Iya, aku tinggal situ dan ketemu. Oh, berarti aku kenal sama aku dari masih balita kecil-kecil, kita belum sekolah, kita udah kenal gitu. Gitu. Waduh, pantas lah ada gak kali manggil aku. Aku gak tanda. Udah cantik orang gue. Aku masih ada. Ingat aku masih umur 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Masih kecil kan, ada emang cantik kali, emang dari kecil emang tuh cantik, ih kamu gini manis cantik ini gak, ini kapan ini masa tengok-tengok mama aku, itu mau dari kecil pandang-pandangan kak, kali main-main aku dulu kecil kan SMS, baik kan bercita kami, pak kami, aku pindah ke daerah sana, dulu kurasa gak pindah dia sampai sekarang aku rasa gak pindah kan, pindah ke tempat lain kan saat SD dia lagi jumpa kak, oh jumpa yang dulu nih yang masih aku masih balita SMP gitu juga,
0: yeah.
1: Satu sekolah SMP, okay. SMP satu sekolah, cuma satu sekolah kan, dia kurasa sakit hati gimana kan, pas satu, dia kurasa sakit hati kecewa aku gimana kan, gini kan, pas waktu SMP aku suka lah, aku emang suka sama dia kan, aku nggak berani ungkapkan, karena aku nggak berani ungkapkan sama dia pun nggak mau bilang sama aku gimana, aku SMP kan suka sama cewek lain. Sama cowokan, dia yang kirim salam. Dia yang jadi macam langit dia. Dan situ suka kirim sama kau, katanya. Bahasa medanya kan, kau. Oh iya. Oh, itu. Ada sama aku. Iya, betul. Oh, udah mati aku. Sebenarnya aku suka sama kau, udah mati. Aku suka sama kau.
0: Tapi gak diungkapin akhirnya.
1: Dari wanita aku suka sama dia, masih mata nak bermak mas kecil, masih wanita aku. Yang cantik kali memang anak itu. Cantik kali memang dia itu. Cantik rambut panjang. Ke artis siapa? Oh, ke artis juga pokoknya. Dia kan, karena kan kamu itu masa-masaan. Masih kan, ingatnya masa-masaan.
0: Iya.
1: Mereka main-main anak-anak lah, kan. Aku lagi. Berapanya menjodohin. Dan si itu, yang teman yang suka mengikut dari SD tuh. Iya, iya, katanya dia tetangga aku waktu masih balita.
0: Ya Allah, panjang ceritanya ya. Oke. Okay. Terus Bang Rigin, panjang kali ceritanya, singkat langsung.
1: Pas SMP kan. SMP aku sekolah, dia agak cemburu dia sama aku. Pas cemburu sama aku, pas dua tak kelas tiganya dia pindah deh, tak mana cewek itu. Udah dan gitu dan yang waktu teman kau itu dan dipindah dan sekarang dan iya, aduh, soal dia kok kali dia cuma mak combang juga,
0: mana
1: kecewa lah mana. Aku mau suka sama dia itu, sebenarnya aku mau bilang sebut namanya lah ya. Ini kan sampai ke Jakarta nih kan ya. Aku sebut namanya kan. Bisa kan?
0: Iya, boleh, silakan.
1: Nih, untuk Rohani. Rohani. Ini aku Deni, udah di Medan Rohani. Rohani yang tetangga aku waktu disebutkan nama jalannya ya. Aku waktu masih Jakarta, aku sebutkan nama jalannya. Itu SD 17.
0: Oke. Okay. Ya ya, oke, okay. Semoga sampai pesannya Bang Deni ya. Ya, silakan Bang Den, panjang kali ini Bang Den, lagunya mau apa?
1: Aku sekarang di Medan.
0: Semoga segera ketemu
1: seperti ya. Ada kamu sosmed kamu ya. Apa gitu? Kamu apa? Ya, kamu punya sosmed, mungkin kamu.
0: Iya.
1: Nengok tahu website aku Deni Frigina.
0: Iya.
1: Di Instagram pun aku ada.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Ya aku rindu kali sama dia tuh. Tuh balita aku juga kecil. Main masa-masaan sama dia, main boneka sama dia, main karet.
0: Oke lah. Bang Den, makasih banyak udah cerita ya.
1: Ya, request.
0: Lagunya apa itu?
1: Requestnya Iwan Fals.
0: Iwan Fals, boleh.
1: Iwan Fals, yang lama kan. Iwan Fals, ini nih. Tapi agak ngerok ya, bisa agak ngerok, bisa agak ngerok.
0: Boleh.
1: Iwan Pals, kalau enggak ini kupu-kupu hitam putih.
0: Oke, tunggu lagunya ya. Makasih Bang Den. Selamat malam ya. Oke, ada Bang Deni Prigin ya. Kita sapa penelpon kita selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, rindu kali, Bang.
0: Halo.
2: Halo, Ruang Rindu, rindu
0: ya
2: kali, Bang.
0: Ya ampun, rindu kali, Bang. Ya Allah, udah lama gak dengar suaranya ya. Ya ampun, maaf ya, Bu Ratni.
2: Singkat
0: cepat padat ya.
2: Iya, padat.
0: Ya, cerita
2: dulu, zaman dulu.
0: Kalau Bu Ratni, pasti punya banyak kenangan lah ya, kan?
2: Bukan sedikit lagi, banyak. Sampai dipanggil direktur.
0: Apa cerita singkatnya tentang sekolah-sekolah dulu?
2: Nah, ceritanya gini lah. Surat datang banyak sama bapak itu.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Pak Baudin Yusuf, nama direktur. SMP pasti gak berani.
0: Lalu?
2: Banyak kali datang di panggil ya. Dipanggil tuh, kantor. Ada apa? Lihat banyak kali surat punya aja bapak itu. Jadi, ya datang surat nih. Pagi Pak, pagi. Ini saya mau nanya sama kamu. Kamu kenal ini, saya gitu kan? Ya apa Pak? Ini namanya ini, yang ini dari Atahan, kan? Dari Ekoba katanya. Yang ini teman-teman di sini lah di Kota Langsa ini katanya kan? Nggak tahu Pak. Kalau yang di Ekoba itu saya kenal, sama orang tuanya pun kenal, saya bilang gitu kan. Jadi kamu taman ini mau kemana? Gitu. Ya kalau saya Pak, cita-cita saya mau ke bidanan. Pasti kan orang tua saya nggak kasih, nggak ada saudara di Medan. Jadi saya nggak boleh. Jadi mau kemana kamu? Mau kerja aja Pak? Mau les apa nanti? Les pelajari apa mesintik, kan? Jadi itulah. Oh, udah lah kok gitu. Jadi ini kamu nggak kenal ini nggak Pak? Dia simpan suratnya. Jadi buat nanti semuanya balik ke lokal kelas. Malu kali ya.
0: Gitu.
2: Mas Kiki ya, kayak itu ya. Jadi ya kan dipanggil.
0: Iya.
2: Bukan dari kita kok sebenarnya kan Mas Kiki ya.
0: Iya betul.
2: Bukan dari anak-anak itu entah siapa lah. Rupanya ada satu orang yang tamat dari situ.
0: Iya.
2: Ya Bahtiar dia gitar gitu. Gitaris dia.
0: Gitu.
2: Ya. Sampai itulah dia lah Bu Rani jadinya. Akhirnya gak jadi juga, dipindah orang lain.
0: Ya ampun, memang tak berjodoh ya.
2: Oke
0: lah kalau gitu.
2: Udah gitu aja Mas Kiki panjang.
0: Oke Bu Rani, mau lagu apa Bu Rani?
2: Lagu itu aja, Lili Suryani, Tiga Malam.
0: Tiga Malam?
2: Iya.
0: Kok banyak kali malamnya Tiga Malam?
2: Enggak lah, ya malam ku mencari.
0: Tiga malam di
2: sini saja.
0: Dari siapa penyanyinya?
2: Lili Suryani.
0: Lili Suryani.
2: Ya.
0: Oke. Nanti kita coba cari buratnya ya.
2: Ada kan Kiki?
0: Lili Suryani. Kok gak ada sih?
2: Lilis.
0: Oh, Lilis. Lalas, yeah. Lilis, lalas, Lilis. Lilis Suryani.
2: Ada kan?
0: Suryani, oh ada tiga malam.
2: Tiga malam ada ya.
0: Ditunggu lagunya berat nih ya.
2: Ada.
0: Sama-sama berat nih.

0: Rahmi di Pelita.
1: Rahmi di Pelita.
0: Iya.
1: Pelita itu pelit ya? Enggak ya? Waktu nama jalannya. Iya, Rahmi di Pelita, apa kabar? Pendatang baru ya?
0: Halo.
1: Halo. Oh, kayaknya lagi di ini dia pendengar ya, agak-agak kurang pendengaran kayaknya. Halo Rahmi.
0: Halo.
1: Iya, pendatang baru ya?
0: Enggak sih, udah pernah join dulu kali.
1: Dulu kali itu kapan? Nama siapa?
0: Sama abangnya juga.
1: Oh iya, udah lama ya. Mungkin gak ingat kali ya.
0: Waktu itu sama Russell.
1: Russell V-nya bukan ya. Lucu loh si, si siapa tadi Rahmi ini ya. Iya. Rahmi, malam ini ceritanya soal kenangan-kenangan dulu yang memorable. Apa ya bahasa Jawanya? Ingatan yang paling seru gitu kalau dikenang. Jadi kalau misalnya nginget momen-momen itu kayak ada deg-degannya iya, takutnya iya, senangnya iya gitu. Kira-kira ada nggak kalau Rahmi?
0: Apa ya?
1: Rahmi waktu itu sekolah terakhir apa?
0: Hah?
1: Terakhir sekolah pendidikannya apa?
0: Kuliah.
1: Oh kuliah. Kalau kuliah kayaknya kuliah kayaknya nggak terlalu seru ya. Mungkin masa-masa sekolah dulu?
0: Sebenarnya masa-masa sekolah aku gak terlalu seru.
1: Oh iya
0: sih.
1: Yang seru kuliah.
0: Yang seru tuh pas kerja.
1: Oh pas kerja. Oh boleh-boleh kalau kerja. Kerja itu gimana ceritanya? Ada
0: tapi
1: kenangan
0: itu, tapi itu udah jadi kenangan belum ya?
1: Kenangan yang agak-agak lampau dikit lah.
0: Ya, agak lampau sedikit ya.
1: Kalau baru-baru jangan lah.
0: Kalau kenangan-kenangan yang lampau yang bikin deg-degan atau memorable itu. Oh ini sih.
1: Apa itu?
0: Pas waktu. Ini gak mesti yang senang kan?
1: Enggak, kenangan. Gak bebas apa ya?
0: Waktu SMA belum. Waktu SMA itu hari terakhir UN.
1: Ah, I see. Kamu SMA tahun berapa?
0: Aku lulus SMA 2019.
1: Lulus. Oke. Okay.
0: 2019 hari terakhir UN. Aku besera.
1: Pendengar pasti tahu ya besera di bahasa di Medan tuh apa ya? Kecelakaan gitu ya, besera. Oke. Okay. Nah, kok bisa sih besera menjelang UN?
0: Enggak. Hari
1: setelah
0: UN.
1: Oh, hari terakhir UN.
0: Hari terakhir UN.
1: Nah, itulah selebrasinya ya. Perayaannya tuh besera.
0: Hari terakhir UN dan besoknya wisuda, perpisahan.
1: Perpisahan
0: dulu namanya. Aku besera.
1: Wow.
0: Enggak ada lawan.
1: Jadi enggak ikut ini dong perpisahan.
0: Ikut. Dalam keadaan muka lebam-lebam.
1: Oh.
0: Soalnya baju udah dijahit, ya kan. Terus waktu itu diriku jadi bendahara panitia juga.
1: Damn. Apa gak repot tuh?
0: Padahal itu tuh balik UN tuh. Balik UN. Jadi ceritanya balik UN.
1: Okay.
0: Terus habis itu dulu
1: kok
0: kan
1: kamu gak pernah oh iya seru cerita. Oke balik UN. Apa gak repot tuh satu angkatan ya? Gara-gara kamu bendahara ya.
0: Beneran aku UN itu. Kalau UN kan cuma satu kan per harinya. Satu mata pelajaran per hari.
1: Selama berapa? Seminggu kalau gak salah ya?
0: Enggak, 4 hari. Empat hari doang hari. UN. Ya, kalau seminggu itu UAS, akhir sekolah.
1: Ya,
0: anak-anak zaman sekarang mungkin gak tahu ya UN itu apa ya. Nah, UN itu ujian nasional guys. Jadi habis itu, UN dulu tuh pandai-pandaian. Emang udah feeling sih ayah waktu itu tuh. Bokap gue.
1: Waduh, jaksel banget. Ingat rumah lo Pelita.
0: Ayah aku tuh udah feeling waktu itu. Jangan bawa motor. Hari pertama, kedua, ketiga aman. Gak terjadi apa-apa kok. Hari keempat.
1: Nah.
0: Gitu kan. Hari keempat aku ingat banget masih pakai baju putih abu-abu.
1: Okay.
0: Itu UN pulangnya jam 11. Siangnya selesai zuhur kami ada gladi.
1: Okay.
0: Panitia harus datang
1: ya.
0: Dong.
1: Ya,
0: harus datang dong.
1: Benar, bendahara.
0: Bendahara gitu kan. Dari habis itu yaudah deh pulang ke rumah dulu gitu. Nah kira-kira waktu itu tuh jarak dari sekolahku ke rumah itu kira-kira ada 10 sampai 15 menitan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, belum jauh dari sekolah, gak tahu kenapa ada angkot kan di depannya. Terus aku dari belakang. Dulu aku nih bukan yang selasa sekarang gitu loh. Emang benar-benar menunggu di belakang angkot.
1: Benar-benar.
0: Menunggu di belakang angkot. Terus kayak, aduh ya lama kali angkot ini gitu kan. Pas waktu di, ini di Medan namanya pengkolan.
1: Oh iya.
0: Tikungan.
1: Tekongan.
0: Tekongan, kalau kami namanya pengkolan.
1: Oke. Okay.
0: Pengkolan. Ada tikungan kayak gitu. Kayak. Aduh gak tau deh siasat dari mana dan keberanian dari mana memotong pas di tikungan itu
1: benar.
0: Angkotnya. Nah gak ada kok ini dari sana gak ada lawan sama sekali. Gak ada ininya, gak ada rivalnya gitu. Angkotnya belok, aku juga belok. Eh ternyata jalan yang sebelah sini tuh yang
1: rusak,
0: rusak yang bener-bener dalam
1: jeblos.
0: Gitu. Okay. Iya, akhirnya aku
1: berarti kecelakaan tunggal ya.
0: Kecelakaan tunggal dan aku seperti terbang.
1: Wow, deh. Terbang dari. Kamu bawa motor sendiri.

0: bawa motor sendiri.
1: Tanpa teman ya, oke.
0: Iya, bawa motor sendiri. Aku kayak terbang. Dalam keadaan
1: ragaku melayang. Oke.
0: Benar.
1: Berarti lagu itu diciptain untuk kamu ya?
0: Iya, benar. Terus aku kayak berasa terbang gitu kayak kayak gitu. Makanya ini lebam. Terus habis itu ini
1: kamu sih I believe I can fly.
0: I believe I can fly. Di sini ada keloid sekarang kan.
1: Damn. Gitu. Oh, di bagian mana keloidnya?
0: Oh iya. Oh iya, halo. Bagian, halo.
1: Halo ya.
0: Iya, di bagian telunjuk aku sebelah kiri.
1: Oke, okay, ya, ya, ya.
0: Terus habis itu kayak aku tuh kayak rada-rada pingsan, tapi gak pingsan gitu. Aku sadar.
1: Setengah sadar lah.
0: Setengah sadar
1: ya.
0: Gitu. Lalu aku sadar dari depan tuh ada mobil yang hampir nabrak aku.
1: Waduh.
0: Gitu mobilnya. Kayak udah direm gitu. Dan hampir kena. Kepala aku udah kayak gini. Kayak gitu. Ya, astagfirullah sih. Bener-bener waktu itu.
1: Iya.
0: Terus habis itu aku langsung. Aku gak sadar kapan tiba-tiba orang tuaku datang di situ. Ya gitu-gitu. Ya udah terus aku dibawa. Aku sadar-sadar udah di rumah.
1: Waduh.
0: Iya. Yes. Tapi aku gak pingsan kayaknya waktu itu. Kayaknya aku, kok ada.
1: Mungkin karena lemas habis terbanting gitu.
0: Mungkin kali bisa ya. Jadi kali ya. Habis itu. Habis itu terus tangan, kaki semuanya berdarah-berdarah kayak gitu-gitu. Bit aku putih itu. Bit aku warna putih.
1: Iya.
0: Bit putihku itu yang sekarang alhamdulillah dikirimin lah gitu.
1: Motor kamu ya.
0: Dikirimin ke Medan gitu.
1: Baik, ya, terima kasih banyak ya. Iya, Rahmi udah cerita seru loh.
0: Belum selesai loh.
1: Oh, belum. Mungkin di lain waktu ya.
0: Iya,
1: pendengar
0: betul.
1: Pendengar lainnya mau gabung. Oke, okay. Mau dengar lagu apa Rahmi?
0: Aku mau dengar Amin Paling Serius dari Nadine Amizah ya.
1: Waduh, kita lagu lama dulu ini sekarang ini. Nanti boleh kita puterin kali ya.
0: Lagu lama okay. Apa aja yang ada di situ?
1: Lagu lama hari ini ada ini Lyodra. Enggak ya. Lagu lama ada Naf yang tak pernah bisa mencintaimu.
0: Ini ada nggak dari Payung Teduh?
1: Payung Teduh ada.
0: Perempuan yang sedang dalam.
1: Oke. Okay.
0: Apa coba?
1: Dalam hujan. Dalam.
0: Perempuan yang sedang dalam apa ya?
1: Pelukan.
0: Pelukan.
1: Oke. Teren, betapa bahagia.
0: Bukan.
1: Oke, baik, ditunggu lagunya ya Rahmi.
0: Ya, terima kasih Bang Miki Subandi.
1: Sama-sama, sehat selalu ya. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Oh ini. Oke, pendengar kita jeda dulu ya. Nanti kita balik lagi pastinya di Ruang Rindu malam hari ini. Bagi Anda yang mau gabung boleh silakan. Pasti masih ada waktu sampai hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya Ruang Rindu hadir untuk Anda bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Kita putar lagu terlebih dahulu tadi dari siapa tadi pertama Burani ya? Oh enggak, ini Bang siapa Rigin, tapi lagunya belum keputar ini, belum ready ya. Jadi lagu Burani dulu ya. Di Ruang Rindu malam ini pastinya masih terus dengarkan di aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Tetap di Ruang Rindu kali aja.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: It's time to sleep.
1: Bunda!
2: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

94,3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu Pendengar, pastinya bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Ngomongin soal kenangan masa lalu, atau mungkin banyak momen-momen yang jadi pembelajaran begitu ya. Kalau Ricky pribadi, kalau diingat-ingat masa-masa yang paling seru untuk dikenang kembali itu masa-masa kuliah sih ya. Jujur, kalau udah cerita soal kuliah, banyak sekali hal-hal yang rasanya penuh memorable gitu ya, kenangan, plot twist gitu ya. Terkhusus kalau misalnya masa-masa mahasiswa itu kan paling dekat dengan yang namanya tugas-tugas dan juga deadline ya. Waktu itu kalau nggak salah pernah ada satu momen di mana kita benar-benar dikejar deadline.

harus ngeprint banyak file di dalam satu waktu yang sama. Dan ini kalau nggak salah jadi salah satu trigger juga ya bagi mahasiswa dan juga teman-teman seangkatannya Ricky dulu. Dan alhamdulillah mungkin ini itulah namanya doa gitu ya, bisa tuntas ngeprint dengan halaman yang cukup banyak gitu dalam satu waktu, dikejar deadline pula, waktu yang berdempetan dengan jadwal pengumpulan tugas gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ngeprint di, ini mungkin mahasiswa-mahasiswa di kawasan Jalan Panjang, terkhusus di Jalan Perjuangan nih ya, yang pasti nggak asing sama inprint itu ada Bang Indra waktu itu. Jadi kayak pengen Ricky ngucapin makasih sebesar-besarnya sama Bang Indra yang ada di inprint itu, pasti luar biasa sekali ya. Apa ya, waktu itu kita benar-benar kebantu kali karena memang di situ lengkap semua ya, dan juga pengerjaan cukup cepat, cekatan segala macam. Dan ini adalah salah satu tempat langganannya para mahasiswa di kawasan tersebut begitu, Bening Air ya. Dan ini mungkin sekalian ngajak kali ya. Jadi kalau misalnya diingat kembali momen-momen dan kenangan-kenangan di masa dulu itu yang harus nge-print tugas, kemudian nge-deadline semua lembar-lembar yang harus dikerjakan tuntas hari itu juga, belum lagi ngejilid. Waduh, itu masa-masa yang paling pusing dan juga bikin puyeng. Tapi untung ada Bang Indra terkasih ya yang luar biasa cekatan waktu itu di inprint, yang luar biasa selalu sigap, selalu siap untuk menjawab persoalan-persoalan mahasiswa gitu deh ya. Jadi kalau misal pendengar punya cerita tentang masa-masa sekolah tadi yang udah dibagiin gitu ya kan, kemudian ada juga cerita-cerita tentang kasmaran-kasmaran di masa-masa sekolah, masa-masa kerja, masa-masa kuliah dulu, juga nggak kalah seru pastinya ya, nggak akan kalah menarik. Kalau misalnya nginget-nginget masa dulu, pasti banyak sekali hal-hal yang akan jadi kenangan di masa yang akan datang. Jadi untuk itu buat Anda barangkali pendengar-pendengar yang baru memulai melakukan sesuatu di suasana yang baru, lingkungan yang baru, nikmati semua prosesnya, jalani semua aktivitasnya dengan baik dan juga santai pastinya ya. Oke, mungkin ini jadi lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam hari. Pendengar, aku ucapin terima kasih untuk Anda yang udah berbagi cerita, udah berbagi pengalaman, udah sharing tentunya tentang cerita masa-masa dulu ya. Pastinya semoga Anda yang mungkin tadi gak sempat kangen sama teman-teman sekolahnya dulu yang belum pernah ketemu di momen-momen terakhir begitu, semoga bisa dipertemukan kembali ya. Dan pastinya jangan khawatir pendengar, karena lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan untuk Anda masih tersedia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, akan menemani waktu istirahat Anda pula pastinya pendengar ya. Untuk itu jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya, namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diajukan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Saatnya sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin, muslimat, dimana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan kajian bersama dengan Ustazah Desi Aryani SPD dengan topik hukum berkata dan menyebarkan berita di media sosial. Hingga jelang pukul 6, nanti Anda dapat bergabung bersama kami di sesi pertanyaan melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari pesan WhatsApp di 0811616943. Baik, pendengar, kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustazah Desi Aryani SPD. Assalamualaikum Ustazah Desi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit batuk flu ya.
0: Ya, mudah-mudahan Ustazah lekas sembuh ya Ustazah ya.
1: Amin.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi hari ini yang sedang mendengarkan dan mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustazah Desi, untuk kajian kita hari ini tentang hukum berkata dan menyebarkan berita di media sosial, benar ya Ustazah?
1: Iya,
0: baik. Langsung saja kepada Ustazah Desi, saya persilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله أما بعد. Pendengar setia Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam hati kita. Namun perlu kita ingat bahwa nikmat lidah, nikmat akal, dan nikmat yang kita terima saat ini nantinya akan disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sahabatku, orang tidak lagi membunuh dengan pedang, orang tidak lagi menjatuhkan musuh dengan tombak. Karena zaman telah bertransformasi. Hari ini, pembunuhan karakter, penghancuran ukhuwah, dan perpecahan umat cukup dilakukan dengan satu alat kecil. Apa itu? Yaitu smartphone. Maka tema kita pagi ini adalah sebagai pengingat dan upaya kita dalam menghadapi kehidupan teknologi yang sudah bertransformasi, yaitu hukum berkata dan menyebarkan berita di media sosial. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim,

0: صبيح فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sahabat inspirasi, motivasi, Mutiara Pagi RRI, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat tadi pada kata fatabayyanu dalam qiraat lain dibaca fatasabbatu, yang artinya pelan-pelan, teliti dan jangan tergesa-gesa. Ayat ini menegaskan bahwa sumber berita yang tidak jelas integritasnya, yang tidak jelas kebenarannya, atau berita yang anonim, buzzer tak berwajah di media sosial, maka wajib hukumnya untuk kita verifikasi. Kenapa? Karena apabila kita tergesa-gesa, apabila kita ceroboh dalam menyebarkan berita, dalam berkata di media sosial, maka kita akan menghancurkan kehormatan, kita akan menghancurkan harta, bahkan kita dapat menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai contoh kasus nyatanya, ada sebuah video kericuhan demonstrasi tahun 2019 yang diunggah kembali pada tahun 2026 dengan narasi rusuh besar terjadi di ibu kota hari ini. Padahal faktanya, sahabatku, itu adalah video lama. Tapi dibuat seolah-olah baru terjadi. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang ikut membagikan tanpa mengecek tanggal dan fakta kejadiannya. Sehingga memicu ketakutan dan kepanikan publik. Maka orang yang ikut membagikan tanpa mengecek tanggal dan fakta kejadiannya, maka berarti telah melakukan perbuatan dosa. Karena dia memicu ketakutan dan kepanikan publik yang dapat merusak stabilitas daerah tersebut. Maka Allah berfirman kembali dalam surah Al-Isra ayat 36. Kata Allah, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sahabat Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini Allah melarang kita untuk berbicara tanpa ilmu, untuk berbicara tanpa adanya pengetahuan. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Mata kita yang melihat layar, telinga yang mendengar isu, dan jari yang mengetik komentar, kelak di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, semuanya akan berbicara bersaksi di hadapannya. Jika semua perbuatan buruk seorang manusia dibukakan dan diungkapkan selama hidup di dunia, lalu diketahui oleh orang banyak, maka pasti ia merasa malu dan merasa sulit menyembunyikan muka mereka. Bahkan banyak pula mungkin di antara manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup menahan rasa malu itu. Begitulah nanti kita ketika di akhirat, di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengalami apa yang kita tidak sanggup mengalami dan menanggungnya semasa hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i kadiba ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Apa kata Rasul? Cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Kenapa disebut berdusta? Padahal dia tidak mengarang cerita. Karena orang yang suka meneruskan informasi mentah-mentah, dipastikan akan menyebarkan berita benar dicampur dengan berita palsu. Disitulah letak dosa dustanya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Kata Rasul, dan tidak ada yang mencampakkan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka, melainkan karena buah lisan mereka. Saat ini sahabatku, lisan itu juga dikategorikan dalam ketikan kita di media sosial. Maka dalam hal ini, berdasarkan fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman berumalah, bermuamalah melalui media sosial, para ulama menetapkan hukum asal, hukum dasar aktivitas di media sosial adalah mubah boleh. Namun hal tersebut, sahabatku, bisa berubah menjadi haram. Jika apa? Jika digunakan untuk menyebarkan kadzib, untuk menyebarkan berita-berita hoax, ghibah, namimah, adu domba, fitnah, dan hate speech, ujaran kebencian. Maka dari itu, sahabat, inspirasi, motivasi mutiara pagi RRI Pro 1, mari kita berhati-hatilah dalam berkata dan menyebarkan berita di media sosial. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustazah, kita persilahkan kepada pendengar untuk bertanya langsung kepada Ustazah Desi melalui line telepon kami di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Pertanyaan pertama, Ustazah, ini dari WhatsApp, ada Ibu Aslah di Paluh Kurau. Ustazah, benarkah pepatah ini? Berhati-hati itu dari Allah, tergesa-gesa dari syaitan. Seperti apa penjabarannya, Ustazah?
0: Baik, terima kasih Kak Desi. Benar apa yang dibilang sama siapa tadi, Mbak?
1: Ibu Aslah.
0: Iya, Ibu Asla, bahwa berhati-hati itu adalah datangnya dari Allah, dusta itu adalah datangnya dari syaitan. Kenapa seperti itu? Karena Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105, bahwasanya sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Maka Nabi SAW juga bersabda, jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Maka jangan kita jadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan dusta, karena setiap tulisan yang kita ketik adalah perkataan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jika kita tidak mampu berkata benar dan bermanfaat, maka lebih baik kita diam seperti itu.
1: Baik, Ustazah. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua dari Bu Farida Hanum di Sembada. Assalamualaikum Ustazah, orang yang meninggal dibunuh itu di jalan Allah atau mati syahid atau mati apa namanya, Ustazah? Ini di luar tema kita nih, Ustazah, pertanyaannya.
0: Boleh diulang, Mbak Desi?
1: Iya. Dari Bu Farida Hanum di Sembada pertanyaannya, Ustazah, orang yang meninggal dibunuh itu, apakah
0: meninggal
1: dia
0: apa?
1: Orang yang meninggal dibunuh.
0: Oh.
1: Dibunuh itu, dia meninggalnya itu meninggal di jalan Allah atau mati syahid atau jenis mati apa namanya, Ustazah? Itu pertanyaannya.
0: Iya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Kepada Bu Farida, orang yang meninggal itu apakah mati syahid atau tidak? Seperti itu. Nah, orang yang meninggal itu karena dibunuh, maka dia disebut dengan mati syahid. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada beberapa orang yang mendapatkan pahala syahid. Yang pertama adalah orang yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya. Lalu orang yang terbunuh ketika mempertahankan dirinya, orang yang terbunuh ketika mempertahankan keluarganya, dan orang yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya, dirinya, maka ia syahid. Jadi dibunuh secara zalim bisa menjadi sebab mendapatkan pahala syahid. Tetapi kita sebaiknya tidak memastikan status seorang secara mutlak, karena Allah lah yang paling mengetahui keadaan dan niatnya. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Silakan untuk pendengar lainnya yang mau bertanya langsung melalui line telepon di 0618463116 atau 8463133. Baik, pertanyaan berikutnya Ustazah dari pesan WhatsApp ada Ibu Syarifah di Sunggal bertanya. Ya, tapi sebelum saya bacakan, kita coba sapa dulu telepon yang masuk Ustazah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana Pak?
2: Dari Naibang, Kak.
1: Ya, silakan Pak Naibaho. Ya,
2: tanyaan di luar tema.
0: Iya.
2: Tentang ilmu. Kita tahu yang mempelajari semua seisi alam ini kan orang kafir. Apa yang ada di langit kita tahu orang kafir. Kalau kita orang Islam hanya tahu dari petunjuk Al-Quran, tapi tanpa pernah menemui dan seterusnya. Pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaannya, Bu. Siapakah yang paling mulia antara Islam dan kafir, sementara orang kafir yang mempelajari semua ilmu dan pengetahuan. Kalau orang Islam cuma tahu dari petunjuk Al-Quran. Siapa lebih mulia, Bu? Itu aja, Bu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Naibaho. Ya, pertanyaannya, Ustazah, siapa yang lebih mulia antara orang Islam dengan orang kafir yang hanya mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak berdasarkan petunjuk ataupun pedoman Al-Quran?
0: Baik, pertanyaan adalah siapakah yang paling mulia antara orang Islam dan orang kafir ya?
1: Iya.
0: Iya. Baik, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu siapa yang paling bertakwa? Yang paling bertakwa tentunya yang pertama adalah yang memiliki iman Islam, yang meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala isinya. Allah lah Tuhan semesta alam. Maka karena itu seorang Muslim yang beriman dan bertakwa memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Namun kita juga tidak boleh merendahkan atau menzalimi orang yang berbeda agama. Karena Islam memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik kepada orang lain selama mereka tidak memerangi atau menzalimi kita. Karena dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Jadi yang membedakan kita, pengetahuan antara orang Islam dengan orang kafir adalah imannya. Ketika kita memiliki iman, maka artinya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Seperti itu.
1: Ya, baik Ustazah. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Syarifah di Sunggal ya. Pertanyaannya, Ustazah, di media sosial sekarang orang banyak yang berlomba-lomba untuk pamer, baik itu pamer harta ataupun pamer hal-hal lain begitu Ustazah. Ada namanya penyakit ain. Apa itu penyakit ain Ustazah?
0: Oh baik, terima kasih Mbak Desi. Maksudnya pamer mencari pujian dan membanggakan diri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 37, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, dari ayat tadi, kita dapat mengerti, dapat memahami bahwasanya kita tidak boleh angkuh, sombong, dan pamer walaupun di dalam media sosial. Kadang banyak dari kita tujuannya adalah menyampaikan kebaikan. Tujuannya adalah menyampaikan, mengajak kebaikan. Namun ujung-ujungnya adalah kita riya, pamer. Nah, itu yang tidak boleh. Jika kita ingin mengajak kebaikan dalam konten media sosial, maka harus kita niatkan murni hati kita. Harus kita bersihkan hati kita dari rasa riya, iri, dengki. Nah, lalu apa itu penyakit ain? Sering kita dengar ketika kita menampilkan segala sesuatu di media sosial, maka tiba-tiba ada penyakit yang menyerang orang tersebut. Nah, ain itu adalah keadaan ketika pandangan seseorang terhadap orang lain dengan hasad atau kekaguman tertentu. Maka dari itulah kita disuruh menahan untuk memosting yang membuat orang lain iri. Misalnya, saat ini kita tahu bahwasanya di zaman ini perekonomian manusia sedang mengalami kesulitan. Nah, janganlah kita membuat sesuatu di media sosial yang memancing hasad orang lain sehingga menjadi sebab datangnya mudarat dengan izin Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ain itu benar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apakah pamer di media sosial bisa terkena ain? Bisa, karena dia menjadi salah satu sebab seseorang menjadi sasaran pandangan hasad atau kekaguman. Apalagi kalau kita terlalu sering memamerkan kecantikan, memamerkan anak kita, kekayaan, keberhasilan, dan sebagainya. Tapi jangan menganggap apabila setiap sakit atau masalah yang datang itu pasti karena ain. Nah, tidak seperti itu. Karena banyak penyebabnya, bisa jadi penyebab medis atau faktor lain yang perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana cara kita menjaga diri dari ain? Yang pertama, kita tetap membaca surah Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi, kemudian tidak berlebihan memamerkan nikmat. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang kita kagumi di media sosial, maka bolehlah kita ucapkan Masya Allah atau mendoakan keberkahan untuk mereka. Nah, jika kita ada keluhan kesehatan, tetap yang pertama adalah kita periksa fisik kita ke dokter, lalu kita obati, ruqyah dan doa dapat dilakukan sebagai ikhtiar. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, Ustazah, karena waktu kita sudah sangat terbatas, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Desi. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pagi hari ini ialah marilah kita sama-sama menyaring sebelum men-sharing. Kita terapkan sharing sebelum sharing di media sosial. Agar apa? Agar orang-orang tidak lagi merasa tersakiti dengan perkataan kita. Tidak lagi merasa terzolimi asal apa yang kita perkataan dan berita yang kita sebarkan di media sosial. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada keburukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. أخير الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Desi Aryani SPD yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini seputar hukum berkata dan menyebarkan berita di media sosial. Semoga dengan apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan sekaligus menambah wawasan keislaman kita terkait dengan hukum berkata dan menyebarkan berita di media sosial. Semoga Ustazah sehat-sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan akan kita jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan Berita Pagi.
1: Kalau dulu kan dihisap sabu-sabu pakai alat, sekarang dimasukkan dalam cairan atau liquid.
2: Menebang kayu sembarangan, nggak tahu dampaknya kayak mana sama ekosistem tadi kan begitu.
0: Sari Berita. BNNP Sumut soroti peredaran narkoba di Sumatera Utara. Kelompok tani hutan Karanggading jaga mangrove bersama BBKSDA Sumut. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Desi Utami. Peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius di Sumatera Utara. BNNP Sumut terus menyoroti ancaman narkoba yang berdampak pada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Lubis.
3: Modus yang terbaru saat ini adalah
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Utara menyebut peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius di wilayah Sumatera Utara. Kepala BNNP Sumut, Tatar Nugroho, mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah prioritas narkotika sekaligus menjadi pintu masuk, wilayah perlintasan, dan pasar narkoba. BNNP Sumut juga mencatat terdapat 477 kawasan rawan narkotika yang tersebar di Sumatera Utara. Tatar menyebut peredaran narkoba kini semakin meluas, tidak hanya di perkotaan, tapi juga menjangkau wilayah pedesaan. Modus yang digunakan jaringan narkoba juga terus berkembang, termasuk menyamarkan narkotika melalui cairan vape.
3: Modus yang terbaru saat ini adalah bagaimana menyamarkan narkotika melalui media-media yang baru tadi. Salah satunya adalah vape. Kalau dulu kan dihisap sabu-sabu pakai alat. Nah, untuk menyamarkan itu, sekarang dimasukkan dalam cairan atau liquid yang dimasukkan dalam sehingga ini menjadi kesulitan tersendiri buat kita dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita.
4: Selain vape, Tatar menyebut jaringan narkoba memanfaatkan ruang digital untuk pemasaran dan propaganda. Jasa pengiriman atau kurir juga digunakan untuk mengirim narkotika tanpa mencantumkan identitas pengirim. Tatar mengatakan penanganan peredaran narkoba dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polri, Bea Cukai, TNI, dan unsur terkait lainnya. Operasi juga dilakukan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan peredaran narkoba. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat kita.
0: Peningkatan kompetensi guru dan tata kelola kepala sekolah berbasis data diharapkan memperkuat kualitas pendidikan di Nias Selatan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi dalam rapor pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Verlis Hulu.
5: Rapor pendidikan menuntut peningkatan mutu pembelajaran dengan menitikberatkan pada kompetensi literasi dan numerasi atau LITNUM peserta didik. Guna mendukung hal tersebut diperlukan upaya nyata, salah satunya melalui penguatan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah serta strategi mengajar guru di dalam kelas. Kasih kurikulum dan penilaian SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Konstan Harif SPD mengemukakan pihaknya menghadirkan strategi pengembangan kapasitas yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan penguatan tata kelola kepala sekolah berbasis data. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan dapat mendorong sekolah mengambil langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan strategi tersebut, pembelajaran yang berkualitas diharapkan dapat terwujud dan capaian literasi serta numerasi dalam rapor pendidikan meningkat secara konsisten.
6: Semua apa yang kita lakukan sehari-hari, semuanya adalah berbasis data. Jadi wajib ini semua pemangku kepentingan tahu. Kemudian dampaknya adalah yang diharapkan pembelajaran berkualitas terwujud sehingga angka capaian literasi dan numerasi pada rapor pendidikan itu meningkat secara konsisten. Jadi harapan kita nanti adalah supaya bagaimana rapor pendidikan di tahun 2027 ini bisa meningkat.
5: Konstan Harifah menerangkan nilai rapor pendidikan bersumber dari berbagai sistem data yang terintegrasi secara otomatis dengan kontribusi utama berasal dari asesmen nasional yang disebut mencapai 60%. Komponen tersebut mencakup antara lain kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Sedangkan 40% lainnya berasal dari data penunjang yang mencakup dapodik, kondisi sarana dan prasarana, pemetaan guru, latar belakang pendidikan guru, serta data dari rumah pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai platform Merdeka Mengajar Selain itu, rapor pendidikan juga menggunakan data Badan Pusat Statistik dan akreditasi sekolah sebagai bagian dari sumber informasi untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Anover Lesulu melaporkan.
0: Kelompok Tani Hutan Desa Karanggading berharap sinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara terus terjaga untuk melestarikan hutan mangrove. Kerjasama tersebut juga membantu perekonomian warga melalui program rehabilitasi mangrove. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
2: Binaan, ya kan, masukan dari BKSDA ini kami sudah mulai paham.
7: Kelompok Tani Hutan Mitra BBKSDA merasa bangga bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam menjaga dan melestarikan hutan di Pondok Konservasi Mangrove SM Karanggading dan Langkat Timur Laut berlokasi di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Menurut warga, bahwa perekonomian mereka merasa terbantu adanya kerjasama dengan mengerjakan berbagai program rehabilitasi mangrove di kawasan BBKSDA. Perwakilan kelompok masyarakat M. Arden mengatakan apresiasi atas kerjasama yang selama ini terjalin. Mereka dapat bekerja melakukan pembibitan hingga penanaman pohon mangrove. Ia menerangkan semenjak bekerja dengan BBKSDA, mereka mengetahui manfaat dalam menjaga dan mensejahterakan hutan. Oleh sebab itu, mereka meminta kerjasama ini terus berlanjut untuk ke depan.
2: Mulai dulu kan sifatnya brutal, artinya kan gitu. Brutal artinya gini, menebang kayu sembarangan, nggak tahu dampaknya kayak mana sama ekosistem tadi kan begitu. Tapi dengannya ada binaan, ya kan, masukan dari BKSDA ini, kami sudah mulai paham mana itu hutan, kan gitu, mana itu untuk lestari untuk kami, kami sedikit demi sedikit mulai belajar kan gitu. Dengan adanya pembibitan tadi terbantulah ekonomi setempat tadi kan, itu masyarakat setempat. Yang kedua mungkin masalah penanaman rehabilitasi tadi.
7: Ia berharap kerjasama terus terjalin karena membuat masyarakat sejahtera. Hutan mangrove adalah rumah biota laut hingga satwa sehingga itu dapat bermanfaat bagi mereka. Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat terus melakukan pengawasan dan kelestarian hutan mangrove sehingga tidak dirambah orang lain. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Untuk lestari untuk kami sedikit demi sedikit.
0: Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan BUMN dan BUMD dalam membantu pelaku UMKM. Dukungan melalui program CSR diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
8: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan.

0: juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab manusia dalam memperlakukan hewan. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
1: Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga hewan dari ancaman eksploitasi, perburuan, dan kerusakan habitat. Dokter hewan Ninda Olia Arfiani mengatakan Hari Hewan Sedunia menjadi pengingat bagi manusia untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Menurutnya, peringatan ini juga menekankan pentingnya menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ia menilai kesejahteraan hewan di Indonesia sudah cukup baik, meskipun masih ada masyarakat yang kurang peka terhadap keberadaan hewan. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pelemparan maupun penyiksaan.
2: Dengan adanya peringatan ini, bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita terkait pentingnya untuk kita saling menjaga, saling mengayomi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena hewan-hewan itu juga kan, mereka juga merupakan makhluk hidup yang memiliki kesempatan hidup yang sama dengan kita. Kalau dari peringatan di hewan di Indonesia, sejauh ini sih cukup baik. Ya, walaupun ada beberapa kasus seperti itu, masih ada juga beberapa masyarakat yang kurang aware terhadap hewan-hewan di sekitarnya, seperti banyaknya kasus pelemparan hewan, penyiksaan hewan maupun mengkonsumsi daging hewan itu tersendiri.
1: Ninda berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap hewan di sekitar, tidak melakukan tindakan kriminal, memberikan makan hewan terlantar di jalan, serta melakukan sterilisasi pada hewan terlantar agar populasinya tidak semakin banyak. Ia juga menekankan bagi pemelihara hewan tidak hanya sebatas memelihara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dari segi nutrisi hingga perawatan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Masjid Raya Al-Mahsun menjadi salah satu bangunan bersejarah yang merekam perjalanan peradaban Islam di Kota Medan. Masjid ini juga menjadi simbol keimanan, pendidikan, dan identitas budaya masyarakat. Laporan berita dokumenter bersama Ulfa Nadira.

0: Masjid Raya Al-Masun berdiri megah di pusat kota Medan. Di tengah lalu lintas dan aktivitas kota yang terus bergerak, masjid ini tetap menjadi penanda sejarah sekaligus ruang ibadah yang hidup bagi masyarakat. Lebih dari satu abad berdiri, Masjid Raya Al-Masun menyimpan kisah tentang Kesultanan Delhi, perkembangan Islam, dan identitas kota Medan. Masjid Raya Al-Masun dibangun setelah perpindahan ibu kota Kesultanan Delhi dari Medan Labuhan ke kawasan Istana Maimun. Dosen sejarah Universitas Sumatera Utara, Muhammad Aziz Rizki Lubis mengatakan, pembangunan masjid ini menjadi bagian dari penataan kota baru pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid.
1: Masjid Raya Al-Masun ini dibangun ya setelah kepindahan ibu kota kesultanan dari Medan Labuhan ya, atau Labuhan dulunya ke wilayah Tanah Maimun sekarang, yang pada saat itu dipimpin pada masa Sultan Mahmud. Masjid Raya Al-Masun mulai dibangun di tahun 1906, lalu digunakan pada tahun 1909. Didesain oleh dua orang ya, tapi bukan bersamaan ini dua orangnya gitu. Ya bergantian yang mendesain masjid tersebut. Yang pertama itu ada Van Aert ya, kemudian desain tersebut ya ataupun pembangunannya dilanjutkan oleh Tiedemann ya, yang kemudian melaksanakan pembangunan tersebut hingga selesai. Masjid Raya Al-Masun kaya akan arsitektur ya, karena dia tidak hanya mengadopsi satu bentuk arsitektur dari satu kawasan dari beberapa wilayah di Eropa atau di Asia, tapi juga dia menggabungkan beberapa jenis arsitektur-arsitektur yang umum digunakan di wilayah-wilayah Eropa, Asia, dan juga Timur Tengah.
0: Keunikan Masjid Raya Al-Masun juga tampak jelas dari bentuk dan arsitekturnya. Pengurus Masjid Al-Masun, Hamdan, menyebut bangunan masjid ini berbeda dari masjid-masjid lain yang ada di Kota Medan.
2: Masjid ini kan bentuknya di segi delapan dengan mempunyai lima kubah, maknanya itu lima waktu sholat yang wajib. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam ruangan utama masjid, empat sholat, ada tujuh pintu. Maknanya ialah tujuh hari dalam sepekan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi filosofi yang dibuat oleh arsitektur, oleh sultan, dengan masukan-masukan daripada ulama. Nah, Sultan sebelum membangun masjid ini juga tentu berdiskusi dengan para ulama pada masa itu.

0: Masjid ini juga tidak ada kaligrafi. Mungkin salah satu rekomendasi atau pandangan yang disampaikan ulama pada masa itu, karena rasa cinta, rasa hormat mereka itu begitu tinggi pada Quran, sehingga mereka tidak mau Quran itu menjadi hiasan-hiasan di masjid. Jadi mereka itu maunya Quran itu dipelajari dan diamalkan, tidak menjadi hiasan di dinding-dinding masjid.
1: Sejak awal dibangun, Masjid Raya Al-Masun tidak hanya diperuntukkan bagi Sultan dan keluarga Kesultanan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat. Masjid ini berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial.
0: Awal masjid ini didirikan satu tempat ibadah oleh umat Muslim. Nah, kedua, masjid ini dijadikannya pusat pendidikan oleh Sultan. Makanya Sultan setelah membangun masjid, beliau menyiapkan para ulama, para guru, ya, untuk mengajar di masjid ini. Dan sebagian guru ulama itu diberikan tempat tinggal di dekat-dekat masjid ini, mereka tinggal. Jadi mereka mengabdi di masjid ini, dan untuk kehidupan mereka ditopang oleh Sultan, untuk biaya rumah tangganya segala macamnya itu ditanggung oleh Sultan. Jadi mereka fokus, tidak memikirkan untuk makan atau gimana. Mereka sudah fokus saja mengajar dengan keilmuannya masing-masing. Ada di bidang tafsir, ada di bidang hadis, ada di Quran, macam-macam. Jadi memang ini dipungsikan dari awalnya itu sampai sekarang begitu. Dan dilakukan kegiatan sosial oleh Sultan.
1: Hingga kini, Masjid Raya Al-Mas'hun tetap aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Pada bulan Ramadan, tradisi berbagi makanan kepada jamaah dan masyarakat sekitar masih terus dijaga, melanjutkan kebiasaan yang terus berlangsung sejak masa Kesultanan. Bagi pengunjung, Masjid Raya Al-Mas'hun memiliki makna tersendiri, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, Ayu, yang sering datang untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Mas'hun.
2: Kami kalau kemarin kan sholat, selain dari sholat kami mungkin karena titik kumpulnya di sini paling dekat, jadi kami pilih di sini. Karena keberadaan di sini alhamdulillah juga lah bagi pengunjung-pengunjung luar kota kan. Kalau bulan puasa orangnya ada bubur, nanti Idul Adha orangnya ada kurban, terus bagi-bagi ke masyarakat.
1: Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya Al-Mas'hun juga berkembang sebagai destinasi wisata religi di Kota Medan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemandu wisata Fikri yang menyebut banyak wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikan Masjid Raya Al-Mas'hun sebagai tujuan wisata.
3: Jadi pelancong Malaysia harus dibawa ke sini karena Masjid Raya Al-Mas'hun kan salah satu masjid peninggalan kerajaan Kesultanan Delhi Medan. Mereka suka ngelihat bangunannya, ngelihat darahnya, ngelihat di dalam masjidnya, ngelihat lingkungan sekitarnya juga. Tawan yang paling pertama sholat, terus jalan keliling-keliling putaran Masjid Raya Al-Mas'hun. Ambil nanya lah sejarah Masjid Raya Al-Mas'hun itu.
1: Bagi masyarakat Kota Medan, Masjid Raya Al-Mas'hun bukan sekadar bangunan bersejarah. Masjid ini adalah simbol iman, pusat pendidikan, ruang sosial, sekaligus identitas budaya yang terus hidup. Di tengah perkembangan kota yang semakin modern, Masjid Raya Al-Mas'hun tetap berdiri sebagai pengingat perjalanan panjang Islam dan peradaban di Kota Medan.
4: Semangat olahraga kembali menggeliat di lingkungan Perumda Tirtanadi melalui kegiatan sepak bola. Selain menjaga kebugaran, juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menghidupkan kembali kejayaan sepak bola di lingkungan perusahaan. Laporan disampaikan Arguanda Pribadi.
5: Bahkan ada yang ikut tim PSMS Medan.
6: Semangat sepak bola kembali menggeliat di lingkungan Perumda Tirtanadi. Sejumlah pegawai dari berbagai cabang, instalasi pengolahan air atau IPA, hingga kantor pusat ambil bagian dalam pertandingan sepak bola antar unit yang digelar di lapangan Sejati Pratama Medan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi ajang olahraga sekaligus silaturahmi antar pegawai. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat sepak bola yang pernah berjaya di lingkungan Perumda Tirtanadi. Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokor Perlindungan Siregar, kepada RRI mengatakan sepak bola memiliki sejarah tersendiri di lingkungan perusahaan.
5: Jadi pada tahun 80-an ataupun tahun 90-an cukup banyak pegawai Tirtanadi yang menjadi pemain sepak bola handal. Bahkan ada yang ikut tim PSMS Medan. Dengan pertandingan sepak bola antar cabang, instalasi pengolahan air minum ataupun IPAM, dan juga tim dari kantor pusat ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat yang pernah ditorehkan oleh klub sepak bola Perumda Tirtanadi.
6: Empat tim ikut ambil bagian dalam pertandingan tersebut, yakni tim Bintang Utara, Bintang Selatan, Bintang Timur, dan Bintang Barat. Pertandingan berlangsung dengan sportif dan lancar. Meski mengedepankan semangat kebersamaan, para pemain tetap menunjukkan keseriusan melalui permainan dan teknik yang cukup baik. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-121 Perumda Tirtanadi. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, pertandingan sepak bola antaruni diharapkan bisa mempererat hubungan antar pegawai sekaligus kembali menghidupkan semangat olahraga di lingkungan perusahaan. Lokal Perlindungan Siregar menambahkan antusiasme para pegawai yang turun ke lapangan menunjukkan bahwa sepak bola masih memiliki tempat tersendiri bagi insan Perumda Tirtanadi.
5: Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga dapat mempererat hubungan antar pegawai.
6: Pertandingan sepak bola antar unit ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan memperkuat silaturahmi antar pegawai, sekaligus mengenang kembali perjalanan sepak bola di lingkungan Perumda Tirtanadi yang pernah melahirkan sejumlah pemain berbakat. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
5: Semangat olahraga di lingkungan Perumda Tirtanadi.
4: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi sonor pendengar, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali masih bersama saya Desi Utami di Medan pagi ini yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya, dan semangat pagi semuanya menyambut hari Minggu ini dengan penuh rasa bahagia, karena pagi ini juga ketika membuka mata cuaca cerah, matahari sepertinya sesaat lagi akan terbit ya. Dan Anda yang sudah bersiap dari pagi-pagi tadi, sudah bersiap untuk berolahraga pagi, semangat sehat semuanya ya. Kebugaran jasmani dan rohani penting untuk kita atur di pagi hari ini. Selagi cuaca bagus, udara juga sejuk-sejuknya, lagi enak-enaknya juga nih ya. Tapi ada juga mungkin di pagi ini yang masih rebahan, atau tadi udah bangun tidur lagi, udah bangun pagi-pagi udah siap-siap beresin rumah ya. Semuanya punya aktivitas yang berbeda pagi ini, tapi tetap semangat semuanya ya. Apapun itu aktivitasnya hari ini, semoga semuanya lancar-lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan tentunya didukung oleh cuaca hari ini. Namun seperti apakah informasi perkiraan cuaca di sepanjang hari ini, kita akan update informasinya sesaat lagi. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Cinta. Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk pagi ini bersama dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi, Bang Tio.
1: Selamat pagi, Kak Mami.
0: Ya, silakan Bang Tio untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRS Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, Karo, Leiri, Pakpak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, Asahan, Batubara, Pedang Bedage, dan sekitarnya. Dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin menuju arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara pantauan tanggal 3 Oktober 2026 terdapat 4 titik, yaitu di Karo 1 titik, Medan 1 titik, dan di Labuan Batu Selatan 1 titik. Dua titik. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hingga pasti kilat dapat terjadi angin kencang di wilayah lereng barat, pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tio, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, tadi sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Medan pagi ini. Sesaat lagi pukul 7, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat